0: Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah, Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat baik Agam, pemerintah pusat, maupun pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak KPK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang
12: selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Wisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan

0: mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
1: Gerakan Pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan Pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan Pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
3: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
4: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
3: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
5: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
3: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
8: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
7: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing

0: Masing-masing Kementerian Luar Negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
1: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
2: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
3: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
2: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
4: During the meeting, we adopted important documents, including.
5: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
4: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: beraktivitas di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10.
1: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia.
4: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
5: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?
4: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
5: Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
5: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
5: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
4: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
6: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
5: Tidak, terima kasih, Pak.
6: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
5: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali saya Mega Pika menemani hari ini, menemani Anda dalam suara MBG dalam majalah udara. Pendengar, untuk edisi hari ini 25 Juli 2025, kalau kita dengar program makan bergizi gratis, mungkin yang pertama terbayang adalah menu makan yang sehat, bergizi, dan siap disantap oleh para penerima manfaat. Namun pendengar, pernahkah kita berpikir bagaimana memastikan makanan tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi? Nah, ternyata selain kandungan gizi yang seimbang, keamanan pangan juga menjadi faktor yang penting. Dan makan yang bergizi tentu harus diproses secara higienis, disimpan dengan benar, dan disajikan sesuai dengan standar kesehatan. Nah, disinilah sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS memegang peran penting. Karena SLHS ini tidak hanya menjadi branding, tapi ini merupakan bukti tertulis bahwa tempat pengelolaan pangan telah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini menjadi salah satu jaminan bahwa pangan olahan siap saji, termasuk yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, aman untuk dikonsumsi masyarakat. Lalu pendengar, mengapa SLHS itu begitu penting? Bagaimana proses memperolehnya dan manfaatnya bagi keberhasilan program makan bergizi gratis? Semuanya akan kita bahas dalam majalah udara Suara MBG untuk edisi hari ini. SLHS, bukti tertulis keamanan pangan di balik program makan bergizi gratis, edisi 25 Juli 2020.

0: Sekarang anak-anak sekolah makin semangat ya?
1: Iya, soalnya ada makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Betul, program ini memastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang setiap hari.
1: Isinya apa saja?
0: Ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, buah, dan susu atau air minum. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.
1: Jadi, bukan sekedar kenyang.
0: Bukan. Gizi yang cukup membantu pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh.
1: Wah, berarti dampaknya jangka panjang ya?
0: Iya, lewat MBG, pemerintah berupaya menyiapkan generasi sehat dan cerdas. Satu piring bergizi hari ini menentukan masa depan anak Indonesia.

0: Penyegir Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan ujung tombak dalam penyediaan makanan pada program Makan Bergizi Gratis. Setiap hari SPPG bertanggung jawab menyiapkan makan bergizi yang dikirimkan kepada para penerima manfaat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun kualitas makanan tidak hanya diukur dari kandungan protein, karbohidrat, vitamin maupun juga mineral. Yang tidak kalah penting mendengar adalah memastikan bahwa makanan bebas dari pencemaran bakteri, virus, bahan kimia berbahaya maupun benda asing yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Melalui kepemilikan SLHS, masyarakat memperoleh kepastian bahwa proses pengolahan makanan dilakukan sesuai prinsip higien sanitasi, mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, proses pencucian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga pendistribusian makanan harus memenuhi standar keamanan pangan. Dengan demikian pendengar, risiko terjadinya keracunan pangan dapat ditekan seminimal mungkin. Kami juga hadirkan informasi untuk Anda, penyampaian yang disampaikan pendengar oleh Bapak Anwar SKM, Tenaga Sanitasi Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat untuk Anda.
1: Terima kasih Pak Hafid. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diundang tuh bagaimana dialog terkait dengan permasalahan terkait dengan biaya, Pak. Jadi terkait dengan apa sih itu SLAS yang biasa disingkat dengan sertifikat laik izin sanitasi. Itu sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada Permenkes, baik dari Permenkes 14 tahun 2021, Permenkes 2 tahun 2023, itu mengatakan bahwa SLAS adalah bukti tertulis. Jadi bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji. Jadi ibaratnya ini sertifikat-sertifikat seperti ini, Pak, ibarat berkendara itu SIM-nya dulu.
2: SIM-nya.
1: Iya, jadi sangat tepat kalau memang ya pertanyaan tadi mestinya harus ada SLS dulu baru beroperasi.
2: Iya.
1: Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah kebijakan ya, tentunya pemerintah sudah memikirkan itu dan risikonya juga mungkin terkhusus untuk SPPG ini memang dikasih semacam

0: terkait dengan bagaimana pemeriksaan airnya. Harus tidak ada E. coli-nya. Standarnya sih sebenarnya di Permenkes itu di 14 tahun 2021 dan Permenkes nomor 2 juga tahun 2023 itu harus dibawa 1,1 CVU per gram. Artinya apa harus itu? 0, E. coli yang ada di dalam kandungan itu. Jadi kalau ada didapatkan itu sebenarnya di atas 1 itu sudah tidak layak sebenarnya. Tidak memenuhi syarat. Yang pertama, kemudian untuk pengambilan pangannya. Jadi pangannya ini ada beberapa sebenarnya yang fokusnya di sana, Pak. Ada untuk pemeriksaan laboratorium ya. Untuk pangannya itu dilihat dari boraks, formalin, rodamin B dan vitamin yellow. Itu harus negatif. Zat-zat yang terkandung itu pada saat diperiksakan itu harus negatif. Artinya tidak ada.
1: Iya, iya. Jadi apa ada terus pengawasan produk-produk yang dibuat itu atau seperti apa sebenarnya? Setiap produk ada pemeriksaan terlebih dahulu, produk-produk yang akan disajikan ke anak itu maksudnya atau seperti apa?
0: Ya. Jadi kalau terkait dengan pengawasan, kalau semacam ini pengawasannya sebenarnya juga kalau kemasan, kemasan itu Pak, pengawasannya itu dari Balai POM ya. Kalau dosa dalam bentuk kemasan. Tapi kalau sepanjang SPPG ini ada dua juga sebenarnya, tapi kita di apa namanya di kesehatan halal ini memang karena ini adalah termasuk kategori jasa boga, jadi pengawasannya masih di Dinas Kesehatan. Gitu. Nah, apa yang dilakukan pengawasan di sana tentunya ada empat Pak sebenarnya. Bagaimana dengan tempatnya?
1: Yeah.
0: Dilakukan inspeksi, kemudian bagaimana dengan pangannya itu sendiri? Kemudian bagaimana dengan pengolahannya dan alatnya? Nah, itu harus dilakukan pengawasan. Iya, setelah izinnya. Itu dilakukan pengawasan Pak. Jadi itu konsennya kami teman-teman di kesehatan tentunya untuk melakukan pengawasan di titik-titik yang saya sampaikan tadi.
1: Iya, dari banyaknya tadi.
2: Pendengar, demikian tadi disampaikan oleh Bapak Anwar SKM. Dari Tenaga Sanitasi Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan persyaratan dan juga mengapa pentingnya penggunaan sertifikat like hygiene sanitasi. Berikir Sore MBG, bagi Anda yang mungkin masih ada beberapa yang beranggapan bahwa sertifikat like hygiene sanitasi atau kita sebutnya sebagai SLHS hanyalah selembaran sertifikat yang dipasang di dinding dapur atau tempat usaha. Padahal anggapan tersebut kurang tepat. Pendengar, SLHS kita ketahui bersama pendengar bahwa ini merupakan bukan sekedar pajangan atau pelengkap administrasi, sertifikat ini merupakan bukti tertulis bahwa sebuah tempat pengolahan pangan telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan higien dan sanitasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Artinya apa? Sebelum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memperoleh SLHS, ada serangkaian penilaian yang dilakukan oleh petugas berwenang. Penilaian tersebut bukan hanya melihat kondisi bangunan, tapi juga menilai seluruh proses pengolahan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Selain itu pendengar, aspek kebersihan lingkungan seperti kualitas air, sanitasi, pengolahan limbah, kebersihan peralatan, pengendalian hama hingga kesehatan dan kebersihan para penjama makanan juga menjadi bagian dari penilaian.

0: Fatin, anakmu di sekolah dapat makan bergizi gratis belum?
1: Udah Bu, temanku yang tinggal di daerah perbatasan, anaknya juga udah dapat.
0: Wih, sudah sampai di mana-mana ya?
1: Dari Aceh sampai Papua, dapat Bu. Makan bergizi gratis kan upaya pemerintah buat menyiapkan generasi emas. Ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
0: Selain mereka, ada yang bisa dapat makan bergizi gratis juga?
1: Ada Bu, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Kalau makan bergizi gratis itu dapatnya dari mana?
1: Ya dari negara Bu, tapi bekerja sama dengan UMKM, petani, dan produsen lokal. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya.
0: Wah, bagus itu. Oh iya, itu anakmu. Juga jangan kebanyakan main media sosial ya, hati-hati.
1: Iya Bu, sekarang kan udah ada PP Tunas, tata kelola untuk anak aman dan sehat digital.
0: Sampai di dunia digital ngelindunginnya? Bisa.
1: Bisa Bu, itu upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dari paparan konten negatif, eksploitasi, dan predator digital.
0: Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pendengar, bagi program makan bergizi gratis, keberadaan SLHS menjadi sangat penting karena makanan diproduksi setiap hari dalam jumlah besar dan dikonsumsi oleh banyak penerima manfaat. Dengan adanya standar higien dan sanitasi yang diterapkan secara konsisten, tentunya resiko pencemaran pangan yang dapat diminimalkan sehingga makanan yang diterima tidak hanya bergizi tapi juga aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami, pendengar, bahwa ketika melihat sebuah SPPG telah memiliki standar SLHS yang dilihat bukan hanya sertifikatnya melainkan komitmen untuk menjalankan proses pengolahan pangan sesuai standar. Sebab pada akhirnya, pendengar, tujuan utama SLHS adalah melindungi kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan olahan siap saji yang aman, higienis dan juga berkualitas.
1: Bukan sekadar dengan kata-kata manis mulut lidah kau berapi.
0: Pak, kami juga mengajak pendengar, bagi Anda yang mungkin punya pendapat atau pengalaman, apakah Anda pernah melihat penerapan higien dan sanitasi di dapur umum, sekolah atau mungkin tempat pengolahan makanan? Menurut Anda bagaimana, seberapa penting keberadaan sertifikat like higien sanitasi atau SLHS dalam menjamin keamanan pangan khususnya pada program makan bergizi gratis? Yuk pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan tanggapan atau pengalaman Anda melalui telepon dan WhatsApp kami, bisa juga melalui pesan di 0822-9609-0996 maupun juga di media sosial kami di RRI Mamuju, atau bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital bisa dimasukkan kolom live chat. Kita belajar tentang bersama pentingnya keamanan pangan karena makan yang bergizi harus diawali dengan proses pengolahan yang aman, higienis sesuai standar, dan kami menantikan Anda, pendengar.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, memperoleh sertifikat layak hygiene sanitasi tentu tidak dilakukan secara otomatis. Sertifikat ini hanya diberikan setelah tempat pengolahan pangan menjalani pemeriksaan atau dinyatakan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sesuai dengan standar yang berlaku. Penilaian dilakukan secara menyeluruh pendengar, mulai dari kondisi bangunan hingga proses pengolahan makanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap makanan yang dihasilkan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Lalu apa saja yang menjadi objek penilaiannya? Sebelum kita bahas lebih jauh, saya kembali mengajak pendengar bagaimana yang mungkin ingin berbagi cerita, punya pendapat atau juga masukan terkait dengan SLHS. Pada pembahasan kita di pagi hari ini dapat mengirimkan pesan bersama kami atau bisa dapat bergabung melalui telepon atau WhatsApp di 0822 9609096.

Lalu pendengar, penilaian apa yang harus dilakukan? Pertama adalah kondisi bangunan dan lingkungan dapur. Area pengolahan pangan harus bersih, tertata, memiliki sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, serta bebas dari sumber pencemaran. Kemudian yang kedua, terkait dengan ketersediaan air bersih. Air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan, peralatan, maupun untuk proses memasak harus memenuhi persyaratan kesehatan hingga tidak menjadi sumber kontaminasi.

Kemudian juga pendengar yang harus kita perhatikan terkait dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, toilet yang bersih serta saluran pembuangan air yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, kebersihan peralatan dan perlengkapan memasak. Jadi seluruh peralatan harus dicuci dengan benar, disimpan di tempat yang bersih serta menggunakan bahan yang aman untuk kontak dengan makanan. Yang kelima pendengar, penyimpanan bahan pangan. Bahan makanan harus disimpan sesuai dengan karakteristiknya, baik pada suhu ruang, suhu dingin maupun suhu beku, agar kualitas dan keamanan tetap terjaga. Yang keenam pendengar, kesehatan dan kebersihan penjamah makanan. Petugas pengolah makanan wajib menjaga kebersihan diri, mengenakan pakaian kerja yang bersih, menggunakan penutup kepala, alat pelindung sesuai kebutuhan, serta memastikan kondisi kesehatan baik saat bekerja.

Kemudian juga yang tidak kalah penting terkait dengan pengolahan sampah dan limbah. Sampah harus dipisahkan, ditampung dalam wadah tertutup, dan dibuang secara rutin agar tidak menjadi sumber penyakit maupun juga mengundang hama. Dan yang kedelapan pendengar, pengendalian hama seperti lalat, tikus, kecoa, dan serangga lainnya, area pengolahan pangan harus bebas dari hama yang dapat mencemari lingkungan. Nah, seluruh aspek tersebut adalah menjadi syarat menunjukkan bahwa SLHS bukan sertifikat yang dipajang di dinding. Di balik sertifikat itu terdapat proses pemeriksaan yang ketat dan komitmen untuk menerapkan standar hygiene dan sanitasi secara konsisten. Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat memastikan bahwa makanan yang disiapkan dalam program makan bergizi gratis tidak hanya bergizi tapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi seluruh penerima manfaat. Keamanan pangan inilah yang menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi sehat dan berkualitas.

Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

Trigger, melalui pembahasan ini kita tadi membahas mengetahui bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh menu yang bergizi, tapi juga keamanan pangan yang dijamin melalui penerapan hygiene dan sanitasi yang baik. Kehadiran sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS menjadi bukti bahwa pangan olahan siap saji diproduksi di SPPG telah memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga aman dan layak dikonsumsi para penerima manfaat. Mari kita dukung bersama pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan membangun kesadaran akan pentingnya keamanan pangan, karena pangan yang aman adalah fondasi bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat. Pendengar, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi majalah udara lainnya. Kami tadi membahas terkait dengan SLHS, bukti tertulis keamanan pangan di balik program makan bergizi gratis. Salam sehat, salam bergizi. Mari kita wujudkan Indonesia lebih sehat melalui pangan yang aman, higienis, dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila itu apa, Mama?
2: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
2: Nah, itu Mama bilang, ya?
1: Iya, Mama.
2: Pancasila.
1: Pancasila.
2: Satu.
1: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
1: Dua.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
2: Tiga.
1: Tiga. Persatuan Indonesia.
2: Empat.
1: Empat.
2: Kerakyatan Yang Dipimpin
1: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan Perwakilan.
2: Lima. Keadilan Sosial.
1: Keadilan sosial
2: bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oh, guru saja di

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan

cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dengan selingan lagu informasi. Dari tadi kami hadirkan majalah udara untuk Anda, dan sebentar akan ada rekan saya Fitriani menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Mega Pika pendengar sejak pagi tadi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata banyak orang yang
1: dan mau mendengarkan itu banyak.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus atau Jampitsus, A. Febri Adriansyah, yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi.
0: Cek fakta.

Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar saya Pro 1 RRI Mamuju, senang sekali saya Fitri dapat kembali hadir menemani Anda dalam majalah udara Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi kali ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan hari ini kita akan mengangkat tema menciptakan lingkungan ramah disabilitas psikososial. Pendengar, pernahkah kita mendengar seseorang dicap lebay, kemudian kurang bersyukur, cari perhatian, bahkan dianggap lemah hanya karena mengalami gangguan kesehatan mental? Nah, tanpa kita sadari, stigma seperti itu dapat melukai dan membuat seseorang enggan mencari pertolongan. Padahal ada kelompok penyandang disabilitas psikososial yang membutuhkan dukungan, kesempatan, dan lingkungan yang menerima mereka apa adanya. Selama satu jam ke depan kita akan mengenal apa itu disabilitas psikososial, siapa saja yang termasuk di dalamnya, serta bagaimana kita dapat menjadi bagian dari lingkungan yang lebih inklusif.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

0: Pendengar, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002, maksud saya 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di masyarakat. Salah satunya adalah disabilitas psikososial, yaitu kondisi yang timbul akibat gangguan kesehatan mental yang berlangsung cukup lama dan menghambat aktivitas sehari-hari, yang termasuk di dalamnya antara lain gangguan kecemasan atau anxiety disorder, depresi berat, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan panik, kemudian PTSD, serta gangguan skizoafektif apabila menyebabkan hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting dipahami, tidak semua orang yang merasa cemas otomatis menjadi penyandang disabilitas psikososial. Ya, pendengar, masih banyak masyarakat yang menganggap gangguan kesehatan mental sebagai tanda kelemahan, kurang iman, atau sekadar mencari perhatian. Padahal stigma inilah yang membuat banyak orang memilih diam, kemudian merasa menahan rasa sakitnya sendiri. Bahkan takut berkonsultasi kepada tenaga profesional. Kemudian lingkungan tidak memahami seringkali menjadi hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas psikososial untuk pulih dan berpartisipasi di masyarakat. Berikut kita dengarkan penjelasan narasumber kita di siang hari ini.
1: Saya sampaikan sebelumnya, bahwa isu kesehatan jiwa ini bisa saja menimpa masing-masing daripada kita. Bagaimana pandangan kita ke orang yang sedang sakit dalam hal ini, kita lebih baik untuk mengurangi daripada stigma itu, stigma tersebut. Terutama di lingkungan keluarga sendiri. Salah satu dampaknya apa? Wah, penyebabnya kan orang tua yang ada ini, yang salah satu temuan kami juga di Lingkar Cerita kemarin, yang dia berbaginya melalui program subprogram kami Arisan Rasa. Itu dia memasukkan ceritanya, cerita singkatnya ke dalam kotak, terus kita keluarkan itu

0: Dari pelajar sendiri, mereka ada rasa ingin mengakhiri hidupnya karena tekanan dari orang tuanya sendiri.
1: Tekanan dari orang tua.
0: Agak berat ya. Dari orang tuanya sendiri yang mungkin bisa saja ekspektasi orang tuanya yang berlebih.
2: Iya, ekspektasi orang tua. Pokoknya biasa kan.
3: Mana saya mungkin harus ekspektasi.
2: Ya, mungkin orang tua lagi mengedepankan egonya. Kamu harus berprestasi, kamu harus jadi ini, harus menang. Seperti ya. Itu.
1: Berarti ini adalah ini memang seharusnya butuh pendampingan untuk orang tua juga sebab kayak
0: orang tua memiliki peran yang sangat krusial, penting.
2: Sangat betul. Penting. Apalagi umurnya yang masih di bawah 20 tahun. 20 tahun itu sebenarnya masih sangat peran orang tua itu sangat penting.
0: Terutama seorang ibu ya. Al-ummu madrasatil ula. Ibu itu madrasah pertamanya untuk anak-anaknya.
1: Iya. Jadi betul-betul sepenting itu pendengar peran Anda sebagai orang tua terhadap kesehatan mental dari anak-anak Anda yang bisa jadi mungkin Anda tidak.
4: Iya, mendengar gangguan. Dari penjelasan narasumber dapat kita pahami bahwa pemulihan seseorang tidak hanya bergantung pada terapi dan obat-obatan, tetapi juga pada sikap keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Lingkungan yang menerima akan membantu mereka kembali percaya diri dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Mendengar gangguan kecemasan atau anxiety disorder menjadi salah satu kondisi yang cukup banyak dialami masyarakat. Ada yang kesulitan berbicara di depan umum, kemudian takut berada di keramaian, jatuh berdebar tanpa sebab, hingga sulit menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, sayangnya mereka sering mendapat cap berlebihan atau tidak kuat mental. Lalu bagaimana sebenarnya pengalaman mereka menjalani hari-hari gangguan kecemasan? Apa yang paling mereka harapkan dari lingkungan sekitar? Berikut kami hadirkan Fospok bersama penyintas gangguan kecemasan atau anxiety.
4: Saya Asmi, salah satu penyintas atau penderita anxiety disorder. Pengalaman sejauh ini yang kurang lebih 5 bulan saya melalui penyakit tersebut, itu memang rasanya kayak sensasinya itu gampang-gampang susah sih sebenarnya mengatasinya, karena jujur saja lebih berat penyakit mental daripada penyakit seperti flu atau demam dan segala macam. Karena kalau demam itu minum paracetamol kan bisa saja sembuh besoknya, 2 harinya iya. Sedangkan anxiety itu kita harus kontrol ke dokter jiwa. Sebenarnya sensasi yang saya rasakan itu pertama, awalnya saya tidak tahu juga ya kalau ternyata saya menderita anxiety disorder itu. Awalnya seperti biasa saya menjalani hari-hari dengan kerja, nongkrong, dan segala macam. Nah, di momen pertama kali saya merasakan sensasinya adalah pada saat nongkrong dengan teman-teman, itu perasaannya jantung saya itu berdebar tidak menentu dan tidak karuan, seperti ya jantung tidak normal lah. Tangan saya gemetaran, lalu pikiran saya kacau, dan sensasinya itu memang sulit mengatur nafas. Yang pertama yang terlintas di pikiranku sih sebenarnya bukan anxiety, tapi lebih ke asma, karena kebetulan di keluargaku itu ada yang riwayat asma. Nah, setelah beberapa hari, pas itu malamnya saya dibawa ke UGD, tapi sebenarnya dokternya tidak langsung memvonis itu sih, tidak langsung memvonis bahwa saya itu kena anxiety disorder. Nah, Selang beberapa hari ke depan, sensasinya mulai tidak karuan, kayak saya merasakan cemas berlebihan. Kalau ketemu sama orang banyak itu saya cemas, bahkan saya sesak nafas. Terus bahkan ikut apel atau upacara sekalipun itu saya merasakan sensasi yang sangat tidak mengenakan. Saya selalu merasa gelisah dan juga cemas. Bahkan apabila berkendara pun itu sangat-sangat tidak fokus, karena kadang tidak bisa mendengar suara bising dan segala macam. Nah, sensasi-sensasi itulah yang mendorong saya untuk ke poli jiwa. Nah, setelah di poli jiwa ternyata memang divonis anxiety disorder. Nah, untuk penerimaan orang-orang sendiri sih ada pro dan kontra ya. Ada yang bahkan percaya, ada yang tidak percaya, dan bahkan sama sekali kayak menganggap halusinasi begitu. Sebenarnya ya saya tidak terlalu memikirkan sih bagaimana pendapat orang. Intinya saya cukup fokus pada pemulihan diri saya sendiri, pemulihan mental saya sendiri. Dan pun orang tidak percaya bahwa anxiety itu memang penyakit yang bukan dibilang ganas juga sih, salah satu penyakit yang lumayan berat dijalani karena dia menyerang mental penderitanya. Nah, sebenarnya yang lebih melelahkan itu adalah dibanding penyakit lain itu adalah penyakit mental, karena obatnya sebenarnya tidak ada sih. Kalau penyakit mental paling dari poli jiwa itu memberikan obat penenang dan juga obat tidur, karena kan kalau malam hari itu memang penderita anxiety itu tidak bisa tidur alias insomnia. Jadi memang dokter harus memberikan obat tidur agar tubuhnya rileks, bahkan tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi begitu. Jadi memang harus meminum obat secara rutin dari poli jiwa tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
3: Evi dengar menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas psikososial tidak hanya untuk menjadi tanggung jawab penyintas atau tenaga kesehatan, keluarga, teman, tetangga, guru, rekan kerja, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan mengurangi stigma. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat yang hidup berdampingan dengan penyintas? Apakah mereka sudah memahami disabilitas psikososial atau justru masih memiliki keraguan dan stigma? Berikut pendapat mereka, pendengar.
5: Kalau menurut saya sebagai masyarakat umum, hal pertama yang perlu kita pahami adalah penyandang disabilitas psikososial itu bukan orang yang harus dijauhi atau ditakuti. Selama ini memang masih banyak yang salah paham. Kadang, kalau mendengar seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, langsung muncul anggapan bahwa orang tersebut berbahaya, sulit diajak berkomunikasi, atau tidak bisa bereaktivitas seperti orang lain. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak dari mereka yang bisa sekolah, bekerja, berkarya, bahkan berprestasi, asalkan mendapat dukungan dan lingkungan yang menerima. Saya sendiri merasa pemahaman masyarakat tentang disabilitas psikososial memang masih perlu ditingkatkan. Mungkin bukan karena sengaja ingin mendiskriminasi, tetapi lebih karena kurangnya informasi. Masih sering kita dengar candaan yang meremehkan kondisi kesehatan mental, memberi cap negatif, atau bahkan mengucilkan seseorang yang sedang mengalami gangguan psikologis. Padahal ucapan atau perlakuan seperti itu bisa membuat mereka semakin tertekan dan enggan mencari bantuan. Menurut saya, lingkungan yang ramah itu sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi, tidak mudah menyebarkan cerita tentang kondisi seseorang, serta menghargai privasi mereka. Kita juga perlu belajar menggunakan kata-kata yang lebih baik dan tidak memberi label yang menyakitkan. Kalau memang belum paham, lebih baik bertanya atau mencari informasi daripada langsung berasumsi. Peran keluarga juga sangat penting. Ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental, keluarga menjadi orang pertama yang bisa memberikan rasa aman. Dukungan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat seringkali menjadi penyemangat terbesar agar mereka mau menjalani pengobatan atau proses pemulihan. Sebaliknya, kalau keluarga terdekat justru menyalahkan atau menganggap itu sebagai aib, tentu proses pemulihannya akan menjadi lebih berat. Di lingkungan kerja maupun sekolah juga demikian. Menurut saya, kita perlu membangun budaya saling menghargai. Jangan sampai ada perundungan atau perlakuan yang membuat seseorang merasa tidak diterima hanya karena memiliki kondisi psikososial tertentu. Memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial merupakan bentuk penghargaan terhadap hak setiap orang. Saya juga berharap edukasi tentang kesehatan mental dan disabilitas psikososial lebih sering dilakukan, baik melalui media, sekolah, komunitas, maupun kegiatan di lingkungan masyarakat. Semakin banyak orang yang memahami persoalan ini, maka stigma yang selama ini melekat perlahan akan berkurang. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi melihat mereka dari keterbatasannya, tetapi dari kemampuan dan potensi yang dimiliki. Bagi saya, menciptakan lingkungan yang ramah bukan berarti kita harus menjadi tenaga kesehatan atau ahli psikologi. Cukup sesama manusia yang peduli atau menghargai, tidak menghakimi, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk hidup dengan bermartabat. Karena pada akhirnya, siapapun bisa mengalami masalah kesehatan mental dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini kita belajar menerima dan mendukung penyandang disabilitas psikososial, sebenarnya kita sedang membangun masyarakat yang lebih inklusif, lebih peduli, dan lebih baik bagi semua orang.
3: Iya, mendengar lingkungan yang inklusif bukan hanya menyediakan akses fisik tetapi juga menciptakan rasa aman secara emosional. Nah, inklusi berarti memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk hidup, guna belajar, bekerja, dan berkarya tanpa diskriminasi. Karena kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan secara utuh, maka kepedulian kita menjadi salah satu langkah nyata menciptakan masyarakat yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas psikososial.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar, pendisabilitas psikososial mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya nyata bagi mereka yang mengalaminya. Mari henti kasih dan mulai membangun empati, karena lingkungan yang ramah dapat menjadi bagian dari proses pemulihan seseorang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga tema menciptakan lingkungan ramah disabilitas psikososial menginspirasi kita untuk lebih peduli, lebih memahami, dan lebih menghargai setiap orang tanpa memandang kondisi yang dimilikinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Ya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke Radio Pro 1 Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat,

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambiner Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Desno.
1: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan bawa ke Jakarta untuk perusahaan bina di Jakarta. Dan pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
2: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
2: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asengin, target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Of the time now.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita berjumpa lagi di Turun Si Pulung di siang hari ini, di edisi hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2020. Nah, pendengar. Ya, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda dalam Turun Si Pulung hingga pukul 16 atau pukul 2 siang nanti. Dan bagi yang ingin bergabung di nomor 04023224 atau nomor 08290996. Oke, penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo.
1: Penelpon lagi sih.
0: Yeah, halo, sudah sebelum. Ya, siapa di mana?
1: Kecil sekali suara atau kayak gitu nih?
0: Kecil suaraku. Baca dulu. Yeah. Oke.
1: Okay? Ya, bagus.
0: Oke, siapa di mana? Halo.
1: Ikut tadi aku jalan kak Adi Anti.
0: Oh, yang lewat chat ya. Itu?
1: Ya, ikutan saya yang itu.
0: Oke, silakan.
1: Lagi tuh selesai tobat tentang kecuali.
0: Oke.
1: Kasih kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko apa ini? Tudan Si Pulung.
2: Sekitar sekitar informasi ini, Kak Fitri.
0: Iya, apa itu?
2: Ini 97,6 kenapa selalu menghilang ya?
0: Iya kah?
2: Ini dari kemarin itu kalau dia menghilang berjam-jam.
0: Wah, oh, 100,2 aja kayaknya menghilang ini.
2: Bukan, anu 97,6 ini.
0: Iya, I know.
2: Selalu menghilang dari kemarin, saya dengar ini.
0: Oke, nanti disampaikan ke bagian teknik ya.
2: Iya, mau selalu menghilang. Kalau dia itu menghilang berjam-jam, kadang 4 jam, kadang 5 jam baru muncul lagi.
0: Tuh. Oh, iya iya iya.
2: Ini baru muncul lagi nih. Tadi tidak menghilang lama, ini muncul lagi nih.
0: Oke, nanti disampaikan di teknik.
2: Iya. Ini saya mau dengar lagunya anu Kak Petri.
0: Di mana?
2: Lagunya Surgana Tikku.
0: Surga?
2: Surgana Tikku.
0: Surga.
2: Iya, lagu anu siapa? Sebenarnya itu judulnya si Surgan Atiku.
0: Laki-laki nih atau?
2: Ya Amir Sang.
0: Amir Sang, oke.
2: Okay.
0: Ya.
2: Tadi ada Tondeng. Ada Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adong, Pak Ari. Pak Haji, oh Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Ada Ibu Dia, Ibu Murni, si Pak Tuo, kemudian siapa lagi? Ada Sahara, ada Ani di Boteng, ada Pida, pokoknya semuanya saya tak kecuali. Terima kasih. Ada lagu Linda? Kapitri.
0: Surgana apa?
2: Iya, Surgana Tikku.
0: Tidak salah gitu, cocok gitu.
2: Iya, Surgana Tikku, Amir Sam.
3: Tidak salah gitu, cocok
0: gitu. Ini di suara di belakang Amir Sam.
2: Iya.
0: Surgana.
2: Iya, Surgana Atikku.
0: Oke. Kita ketemu.
2: Iya, terima kasih banyak Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke mana lagi? Halo.
1: Halo.
0: Oke. Sudah si pulung.
1: Sudah si pulung. Selamat tangan lo Mbak Fitri.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Tapalang lagi.
0: Pak Mahir.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, lagi panas.
0: Iya. Iya, di mana-mana ini panas. Di sini juga panas, sudah kering. Mengeluh ya, katanya. Memang. Katanya ya, kering-kering sekali nih.
1: Begitulah hidup Mbak Fitri, ada hujan, ada panas.
0: Ya.
1: Kita syukuri semua itu.
0: Yang penting tidak badai lah ya. Oke.
1: Lagunya Cica Alwi.
0: Cica Alwi.
1: Salam Udani.
0: Salam Udani.
1: Salam Udani.
0: Iya. Susah
1: gimana lagunya? Sudah ada.
0: Iya, kalau itu saya sering dengar Salam Udani.
1: Oke, Salam Udani. Sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang ada tadi Acore di sini. Polman ada Kemis. Ada Dina, Kopi, ada juga Pak Sultan. Selamat siang. Ada Pak Cherudin, ada Pak Rahim, Pak Rizal, Pak Paulan di Adi-Adi. Ada Mbak Mida, ada juga Ani di Boteng, ada Bang Erwin, ada juga Ibu Korma. Dia di Mateng nih, ada juga di Jamili, Dharma di Pukar, ada Pak Hadong, Anto bersama Asri, Ibu Murid di Kalimamuju, ada juga tadi Haji Tondeng, dan semuanya pendengar Rimamuju di mana saja.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon baru kita dengarkan lagunya. Halo.
4: Halo. Halo.
0: Ya, halo.
4: Tudang Sipulung.
0: Tudang Sipulung. Siapa di mana?
4: Dari Putra.
0: Siapa?
4: Putra Sibur.
0: Oke.
4: Selamat tanggal lo, Tudang Sipulung, apa kereba?
0: Alhamdulillah, baik.
4: Madeceng.
0: Ya, Madecengmu. Ini saya harus belajar banyak bahasa ini. Bahasa
4: air ini tetap itu. Aja kondeng.
0: Oke. Bagaimana di sana?
4: Saya mau request lagu.
0: Apa itu?
4: Lagunya Cekke Subuh-Subuh. Cekke Subuh-Subuh Palisu Udani.
0: Cekke
4: Subuh Palisu Udani.
0: Subuh-Subuh Palisu.
4: Palisu Udani.
0: Udani. Lagunya siapa?
4: Penyanyinya kurang tahu juga, tapi perempuan itu Mekun Rai.
0: Cekke Palisu.
4: Cekke Subuh-Subuh. Cekke Subuh Palisu Udani.
0: Cekke
4: Subuh.
0: Ini yang ku dapat. Cekke Papole Udani. Hajania Muhtar. Itu kak tahu. Jangan dulu. Saya cari. Jangan dulu ya. Cekke
4: Subuh Palisu Udani.
0: Palisu.
4: Liriknya itu Cekke Subuh-Subuh Palisu Udani.
0: Udani. Subuh. Subuh. Yeah. Subuh. Subuh di.
4: Ada subuh-subuhnya itu kalau liriknya itu. Kalau judulnya kayaknya itu Cekke Subuh Palisu Udani.
0: Ini dulu. Oke, lanjut sebentar. Saya cari ya, lanjut
4: untuk kita. Ya. Saya kirim salam. Ada yang baru lewat, ada Pak Guru di Tapalang, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, ada papanya Ulan, papanya Indra, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim, ada sana ada Anto Endre Kang Duri, ada Dino, Dina, ada Pak siapa tuh, Pak Sultan di Galung Tulu, ada Pak Salman juga di Galung Lombok, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Ferdino, Maulana, Bang Kumis, Kainnes, ada Gunawan, Bain Putra, ada Gibran, Kandek Janggo, ada Abraham, buat Asriani bersama Alia Majenne, Padila Ami, Mama Nanda, Bidi Parma, Bunda Adi, Bu Murni, Bu Dia, Bu Norma, Bu Dharma juga, buat Purnama Sari di Pantai Bahari, ada apa lagi tuh? Di Mirnawati Pasangkayu. Lagunya ada kah?
0: Ini yang ku dapat sudah ada, ku cari di berbagai tempat, ini yang saya dapat cek ke Papole udah nih.
4: Itu nih kapang.
0: Penyanyinya cewek juga.
4: Iya itu nih.
0: Oke.
4: Buat Fitri.
0: Yuhu.
4: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengarkan dulu Syamir Surugana Atiku sama Seleng Udani Cica Alwi.

0: Oke, kembali lagi di Tudah Sebelum Mendengar. Dan sebelum kita mengangkat telepon, saya ingin membacakan pesan masuk dulu. Oh, Hajianti di Sibra minta lagu Mupala Karibolata. Spesial untuk suami Haji Tondeng, semoga selalu sehat jaga kesehatan. Oke, Mupala Karibolata. Kemudian yang kedua ada Assalamualaikum Ayu Sidra minta lagu Torani Iya Mas Esa buat pendengar radio RRI Mamiku tanpa terkecewa. Oke, kita lanjut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepuluh.
1: Iya, sudah sepuluh. Ya, so.
0: Ya. Siapa di mana?
1: Iya, dari Erwin di Jalan Utama saat ini, Mbak Fitri. Tidak pernah pindah-pindah nama aku. Ada tadi pindah namanya, Di.
0: Iya, ada itu. Iya. Kayaknya memang banyak kambingnya, nak pakai potong kambing setiap gantinya.
1: Iya, aku dengar-dengar tadi ada pindah-pindah si namanya di mana itu.
0: Iya, ada Tommy juga biasa bilang pendatang baru ya. Udah ya, salam kenal lagi kita.
1: iya.
0: Oke, ya, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Mbak Fitri. Ya, kalau Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Panas matahari deh.
1: Hai. Oh iya, sama juga di sini.
0: Semoga lah ada sedikit air hujan untuk tanaman-tanaman yang mulai mengering. Oke.
1: Ya, lagunya play anu Arman yang Rusanda.
0: Ya. Arman. Ya. Dian Rosanda, kopi susu. Oke. Okay. Oh,
1: iya. Kirim salam di Astri di Lut Timur. Apa kabar Sapo? Mudah-mudahan kamu mau di sini. Terus ada juga Ibu Lady mau di sana bersama Amar. Ada untuk Dian Rekandu di sana. Terus ada Pak Mahir di Tepalem bersama Astriani di Majene. Terus ada juga Aliyah, ada Dina, ada Le Sardino, ada Pak Salman di Galuh Lombok. Terus ada juga Sidang, ada Miga Hujang. Terus ada juga Kibran di Bunga-Bunga bersama Pak Abrahan, ada Maulana, ada Medi Parma, ada Purnama Sari. Terus ada juga Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahin, Tembuski Pak Rahin. Terus ada juga Darmawati, ada siapa ini, ada Bapak Rizal di Teludu bersama Bapak Ulan, ada Mida Diadi-Adi, ada Anik di Boteng, ada Pak Jamili, ada Ibu Murni. Ya pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali buat Mbak Fitri selama lagi menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung.
2: Sudah si pulung.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dari Sahara.
0: Sahara.
2: Iya, Sahara.
0: Di mana lagi yang ini?
2: Yang itu biasa di Galuh Lengke. Oh.
0: No, Galuh Lengke. Iya, biasa ketemu ya
2: kalau tinggal di Lalawang Kak sekarang.
0: Oh. Ya.
2: Di rumahnya adekku.
0: Apa kabar?
2: Mau gak minta lagunya anu, Mupa Bate Silimammu.
0: Mupa Bate Silimammu.
2: Siapa-siapa dulu, ada tadi Pak Maher, ada Darmawati, Ibu Lia, Ibu Norma, Piko, Sidang, Acore, Bang Kumis, Pak Roy, siapa ini? Darmawati di Pulau Karampuan. Semuanya mau pendengar RRI tanpa dikecualikan. Semoga Fitri sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Muhammad Baco Fitri.
0: Muhammad Baco?
3: Iya.
0: Di mana itu?
3: Salam kenal, nah.
0: Iya, di mana ini?
3: Di Sulawesi Selatan.
0: Ah, oke. Okay. Kayaknya pendengarnya RRI ini pada banyak kambingnya ini buat ganti-ganti.
3: Siapa suruh enggak tahu nama aku.
0: Ah, ya Allah.
3: Ya, mau lagu Mbak Fitri.
0: Ya.
3: Lagunya anu ini, Mabola Baru.
0: Mabola Baru.
3: Iya. Ya kirim salam dulu deh.
0: Silakan.
3: Ya kirim salam untuknya si Randy Polman, ada Uni, ada Dina, ada Rendi, ada Kupawati, ada Momowati, ada Tadi Sahara, ada Erwin, ada Bobby Maulana, Piko, ada Omananda, Bang Kumi, ada Kainet, ada Asriani, ada Alia, ada Juragan Ayan, ada Sultan, ada Pak Sain, ada Lesardino Padilla, Idayan, Tian Irwan, Bunda Adi, ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, ada Sipatuo, Pak Mahir, Pak Jordin, ada Anir Boteng, ada Papa Ulan, ada Mida juga di Adi-Adi, dan semua-semuanya nih tanpa terkecuali Fitri.
0: Nah, okay.
3: Buat ada Fitri, nah, semoga sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita dengarkan ini sana. Sudah tiga pendengar ini. Kita terima. Kita dengarkan dulu lagu Cekek Populer Udane. Semoga ini benar ya, Bang Abang yang di sana yang sudah ganti nama lagi juga.

0: Kembali lagi di Tulang 10 mendengar ya Mas Ember Gabunino 0420324243 atau nomor 0829009996. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10.
1: Sudah 10, enggak kerebat ini.
0: Alhamdulillah. Baik. Ada ceng apa? Ada cemu. Oke, siapa di mana ini?
1: Pak Jamili mau sini.
0: Pak Jamili, apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Karena mau ada ceng.
0: Oke.
1: Sementara tu sudah tiga kali ingat. Kalau sudah 10. Mau request lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Wai Mata Palawal Dani.
0: Wai Mata
1: Palawal Dani.
0: Palawal Dani.
1: Wai Mata Palawal Dani.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Masalah-salahnya lo Ya, salam ku sama Pak Erwin saya. Acore.
0: Ibu
1: Asmiani, Bapak Rizal, Acu Herudin, Anto Genrekan, Aisyah Dimasori, Asil Adam dan Amiruddin di Tapalan.
0: Oke.
1: Johan, Sendeng, Ayu Dimotori, Haji Japal, Pak Maher, Ibu Lia, Ibu Arpa, Ibu Minang, Ibu Norma, Ibu Sahara, Murni, Ibu Darmawati, Ibu Indah Sopeng, dan Ibu Indah Ati Suteja, Pak Gunawan, Pak Bumit, Wulandari dan seluruh pendengar lagu-lagu sudah 10. Semoga sehat-sehat semua. Utamanya penyiar, semoga sehat-sehat selalu, panjang-panjang rezeki. Lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kursor aku? Oke. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Sudah 10. Iya, siapa di mana?
2: Dengan Bansi dan di campur lagi Ampulman Depetri.
0: Oke, apa kabar? Kayaknya baru muncul lagi di.
2: Alhamdulillah, kabar panas.
0: Nah iya, seperti biasa Polwan. Kayaknya Mamuju juga seperti mulai iya. Kepanasan ini. Oke.
2: Cukupan saja lagunya Fitri.
0: Ya oke. Silakan.
2: Salam. Salam buat ada tadi Pak Jamili, terus ada Antorin Tekan Duri, ada Oni, ada Dina, terus ada Randy, ada Papa Wati, Mama Wati, kemudian ada Piko Sarif. Terus ada Bobby Kamisa Core Maulana, ada Alessar Dino Padilla Erwangani, terus ada Bulia Di Mate, Bu Norma Di Babana, Sipatuyo, Bu Murni, Mida Di Adi-Adi, Papa Ula Di Adi-Adi, Pak Rizal, Pak Joharudin, Pak Maher, Pak Syukur, Pak Rahim di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur. Kemudian ada Bunda Adi, Purnama Sari, Amar, ada Sarah di Gardu Lengke, ada Anik di Buteng, ada Paralal Gisar, ada Fuad Janggo di Kulasang, ada juga Anik Janggo di Polmang, ada Brahang, ada Lebar, ada Kanesaki, kemudian ada Bain Putras, Gunawan di Salari, kemudian ada juga Pasal Mang, Mama Nanda, Pida di Bala, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat debit terlanjut tuas, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, sudah sibuk dong. Assalamualaikum, Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kakak kereba.
0: Alhamdulillah.
3: Kereba medis ya, moga?
0: Iya.
3: Kereba macua.
0: Siapa di mana ini?
3: Abdul Rahim di PT Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke. Apa lagi bahas agak kareba?
3: Agak kareba, kareba mandi semua.
0: Oke.
3: Kali bosi gak kurtu?
0: Hah?
3: Kali bosi kurtu?
0: Nggak. Cerah.
3: Oh, cerah?
0: Iya.
3: Oh, kalau di sini pernah hujan.
0: Cerah di sini.
3: Lalu.
0: Oke.
3: Tapi deras hujannya.
0: Oh, di sana, di Kalimantan?
3: Iya.
0: Di negara. Di sini sudah lama ini tidak turun.
3: Oh begitu. Kalau di sini 2 hari yang lalu hujan, tapi tidak terlalu deras hujannya.
0: Di sini tuh kayak daun-daunan itu mulai agak-agak mau mengering-mengering gitu.
3: Iya, tapi kalau sawit tidak, biar kemarau ada juga juga.
0: Iya kan, biasa kan kalau di rawa-rawa atau di, maksudnya ada air lah di sekitar mereka ya.
3: Kalau di sini air, ada air itu sumur bor itu sudah dipancing sendiri airnya.
0: Oh.
3: Yang dekat aja yang boleh ambil.
0: Iya.
3: Jauh, enggak. Bawang di situ, ada yang mengambil orang yang dekat. Kalau lagunya Sulawesi Manca di Sabdi.
0: Sulawesi
3: Manca di Sabdi.
0: Manca di
3: tanah. Anak penyanyinya. Romantis itu lagunya.
0: Siapa?
3: Penyanyi. Anak penyanyinya. Ana.
0: Oke,
3: siap Ana. Itu romantis itu lagunya.
0: Oke.
3: Katanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, Jalan RE Marta Dinata ya. Kemudian menyapa ya. Kenapa lahir ya, terima kasih tetapannya Pak Sidan Diplomat, terima kasih tetapannya. Kemudian ada Pak Jitondeng, Pak Anto Jendri Kanduri, Pak Asri Gluti Mulumutu, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah. Di Mamuju Tengah. Ada Purnama Sari. Purnama Sari ini biasanya gabung jadi perempatan nanti juga, tapi jarang bergabung ya. Kemudian ada Fadila, ada Apriani. Berikutnya semua teman-teman pendengar RRI terus ada Mamuju dimanapun berada, saya suatu semuanya tanpa terkecuali. Oh, Pak Sukri ya, tetangga kecamatan ini. Lalu ya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ya kita dengarkan dulu lagu ya sebelum kita kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik,

0: Hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Oke, kita kembali lagi di Tudang 10. Sebelum kita mengangkat telepon di siang hari ini, ada pesan. Saya baca pesan masuk dulu dari tadi. Assalamualaikum. Ini agak ini ya penulisannya. Dari Janggo atau Tahir di Kambe Pulau Aliman, darah Tudang 10. Selamat siang Pak Fitri, selamat siang juga. Sehat selalu menjalankan aktivitasnya di siang ini. Tolong putarin lagunya Sale AS Repa Kaca. Lagu ini buat pendengar Rima Muju tanpa terkecuali. Rima Muju tetap saya di udara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini lagi siapa? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Lia Rima Muju T-nya, Mbak Fitri.
0: Oke. Apa kabar? Agak kareba apa?
1: Salam. Alhamdulillah kareba madeceng.
0: Iya, hala. Oke.
1: Okay. Kalau Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah madecemo.
1: Alhamdulillah ku madecemo. Kurang dimanre.
0: Kayaknya kalau saya nunggu waktu yang tepat.
1: Iya. Berarti Mbak Fitri tahu ya artinya tapi enggak tahu kasih keluar.
0: Iya. Kadang-kadang bisa menebak ya. Kena ini.
1: Oh begitu.
0: Tapi kalau yang panjang-panjang yang kayak bicara yang komunikasinya yang panjang berbincang-bincang tuh tidak susah.
1: Oh begitu. Saya juga tidak terlalu lancar Mbak Fitri, kecuali kalau orang itu tidak bisa bahasa yang lain, cuma bahasa Bugis saja ya terpaksa saya coba.
0: Salah coba jadi pengalaman.
1: Iya.
0: Oke.
1: Namanya juga belajar.
0: Ya jadi setiap pedang ya. Oke.
1: Masih bisa request lagu?
0: Kayaknya ikutan saja ya. Ini sebentar ada mak bola baru.
1: Oh, ikutan
0: sama
1: saja di mana tadi ya?
0: Ada nih sebentar mak bola baru sama apa? Wima Taudani ini.
1: Wajah aja. Oh iya Pak, ikutan saja sama itu.
0: Oke. Okay.
1: Oh, kirim salam ada Pak Rahim, ada juga Pak Syukur di Kutai. Ada Asri di Luhut Timur, Anto di Duri, ada juga Ibu Murni. Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Pak Mahir, Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, ada juga Ani di Boteng, Haji Pak Jamili, Ibu Dharma di Pulau Perempuan bareng Algisar, ada juga Ibu Nurma di Babana, ada Mama Nanda, Sidan, Bobby, Acore, ada juga Dina, ada Alex, Pak Salman, ada juga Gibran, Ani Janggo, dan semuanya saja pendengar itu dan si pulun tempat terkecuali.
0: Nah,
1: buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Ini halo.
0: Oke, itu dan si pulun.
2: Sudang 10.
0: Siapa di mana?
2: Ini dari Bapak Yudi.
0: Ya?
2: Di Lombang, Mbak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ini Pondakan Baru nih, Mbak.
0: Oh, iya. Oke, selamat. Salam kenal.
2: Pendengar lama.
0: Di mana? Daerah apa? Lombang?
2: Daerah Lombang, Malunda.
0: Oh.
2: Di Kalombang.
0: Oh, iya. Siapa lagi namanya, Pak? Coba diulang. Ini.
2: Bapak Yuli.
0: Oh, barusan bergabung tapi sudah pendengar lamanya Reri.
2: Iya, sangat lamanya Mbak ini sejak zamannya dulu gubernur pertama Adnan Saleh.
0: Oh, Adnan Saleh itu 2000 berapa ya?
2: Iya, itu ya. Jadi
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal kepada semua PNS RRI.
0: Mm-mm.
2: Dimanapun berada.
0: Mm.
2: Dan untuk penyiar sehat selalu dan sukses menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Semoga RRI menuju tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar baru kita dari pendengar yang baru bergabung tapi pendengar lama ya beliau ini. Oke, halo.
3: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung?
3: Sudah si pulung.
0: Ya, siapa di mana?
3: Pendatang baru ini.
0: Oh iya, baik sekali pendatang baru ini. Tapi saya kenal suara-suaranya ini ya. Ada yang ganti nama juga ini. Beberapa orang ini lah sudah lewat ini.
3: Oh, baru.
0: Sudah, ini sudah. Sejak kapan dengar RRI-nya, Mbak?
3: Baru ini.
0: Berarti baru semua ya, baru. Saya pikir ini radionya juga baru ini.
3: Radionya juga baru semua ini.
0: Oke.
3: Baru datang juga ini ya, pokoknya baru-baru semua ini.
0: Iya, pokoknya baru.
3: Apa kabar ini Fitri?
0: Alhamdulillah baik.
3: Masih dikenal lagi?
0: Nah, ya kan baru tuh. Astagfirullah. Ya Allah. Bagaimana kabar di Boteng sana ini? Kayaknya cuaca ini ada di awannya ke sana di.
3: Iya betul sekali.
0: Baru juga awannya tuh. Oke. Tapi salam-salam saja mi dulu di.
3: Apa juga ada pendatang baru tuh.
0: Iya. Oke. Serba baru. Baju baru.
3: Ya, salam kenal mi juga tadi yang pendatang baru kayaknya.
0: Iya, dari Lombang dia, Pak Juli.
3: Ya, kenal mi juga. Ada juga Ibu Lia di Kelimang Pojo, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Astri di Luar Timur, ada Acore, Iden di Polman, ada Dina, ada juga Bobby. Pak Salman di Jalur Rombo, ada Pak Tulisan, ada Pak Mahir, Abang Putra, ada untuk di Indra Kanduri, siapa lagi dia, ada juga Maulana, ada Tomben, siapa lagi dia, ada Ibu Mida, ada Pak Paulan, Pak Rizal, Joherudin, ada juga Putra Mandar, Alex Sardino, ada juga penguasa hati. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di sudah 10. Salam untuk semuanya.
0: Amin.
3: So, Mbak Fitri.
0: Yuhu.
3: Ya, semoga sehat-sehat juga dan tambah rezekinya dan tambah cantik dan tambah baru juga.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
3: Ya. Bercanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau dari Boteng yang akhirnya baru juga ini. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Imer Mater Langga Bola Baru sama Bebi apa ya Mata Udah nih.

Ya, mendengar sama di sini dulu perjumpaan kita di Toleransi Wulung untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2028. Sampai jumpa di minggu depan, pendengar. Di bulan ini sudah masuk bulan Agustus saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Martadinata Simboro menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan kilas Sulbar Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Fitriani Umar. Informasi pertama pendengar, Kanwil Kemenkum Sulbar dukung pengelolaan aplikasi IMUT ASN berbasis digital. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti sosialisasi pemanfaatan aplikasi integrated mutasi atau IMUT yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara virtual Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan kepegawaian dalam menerapkan sistem manajemen ASN yang terintegrasi, transparan, dan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola kepegawaian merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum. Sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dari ruang rapat Seno Aji melalui Zoom Meeting. Dalam pemaparannya, narasumber dari Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa pemanfaatan aplikasi IMUT merupakan implementasi Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dilakukan melalui sistem tersebut. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan seluruh proses manajemen ASN berlangsung sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai tahapan pengajuan usulan pada aplikasi IMUT, mulai dari penginputan data oleh operator, persetujuan pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian, proses verifikasi oleh auditor manajemen ASN, pemeriksaan tim quality assurance, hingga penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari BKN. Untuk layanan nono otomasi, penyelesaian usulan ditargetkan paling lambat 4 hari kerja sejak diterima dalam sistem. Lokasi KKN UGM di Polman menyasar 4 desa.

Ketua Pengurus Cabang Kagama Polewali Mandar dan Mamasa, Hendra Saputra Sudin, mengungkap peningkatan jumlah desa lokasi GKN UGM di Polman dari sebelumnya 1 hingga 2 desa menjadi 4 desa dalam 2 tahun terakhir. Hendra menjelaskan bahwa awalnya KKN UGM di Polewali Mandar hanya menempati 1 desa dengan 2 posko. Namun kini tim KKN terbagi di 4 desa kecamatan Campalagian yaitu Lapeo, Laliko, Katumbangan, dan Katumbangan Lemo. Ia menilai peningkatan lokasi ini sejalan dengan kepercayaan UGM terhadap Polman dan dukungan kuat Kagama, Pemda, dan pemerintah desa, sehingga lebih banyak wilayah dapat merasakan dampak program KKN seperti ketahanan pangan, pemberdayaan pesisir, dan penguatan potensi wisata lokal. Dengan bertambahnya desa lokasi KKN, Hendra berharap program kerja mahasiswa dapat lebih mudah diadopsi menjadi kebijakan dan program resmi pemerintah daerah, sehingga dampak pengabdian tidak berhenti di 50 hari operasional, melainkan berlanjut dalam pembangunan desa yang berdaya saing di Sulawesi Barat.

Kagama bento sa gas pendampingan mahasiswa KKN UGM di Pullman. Ketua Pengurus Cabang Kagama Polewali Mandar dan Mamasa Hendra Saputra Sudin menegaskan peran keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama sebagai satgas pendamping KKN UGM di berbagai daerah Indonesia termasuk Polewali Mandar. Hendra menjelaskan bahwa setiap tahun ketika KKN UGM digelar, Kagama mulai dari mengurus pusat hingga pengurus cabang membentuk satuan tugas atau satgas khusus untuk memantau dan mendampingi mahasiswa di lapangan. Satgas Kagama berperan menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa KKN, pemerintah desa, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus memastikan program kerja tetap berjalan sesuai tujuan pengabdian tanpa keluar jalur, mengingat sebagian besar mahasiswa masih muda dan baru pertama kali terjun ke desa. Melalui jaringan Satgas yang tersebar di 32 provinsi, Kagama ikut mengusulkan lokasi KKN, menyambut mahasiswa, memfasilitasi kolaborasi dengan Pemda, dan mendorong agar program kerja KKN seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan pesisir dapat diadopsi menjadi kebijakan dan program berkelanjutan di tingkat desa dan kabupaten di Sulawesi Barat.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kilas Sulbar. Sekarang kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitri Anumar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tadi sore hari ini. Saya menjelang sore nih. Di hari Sabtu 25 Juli 2020. Anda pendengar. Ya, dan masih bersama saya, masih Fitri. Ya, akan menemani Anda hingga di pukul 16 atau pukul 4 sore pendengar. Yang ingin bergabung bisa di nomor 04263243 atau nomor 08296090996. Oke. Kita terima entah yang mana ini karena tiga panggilan masuk. Oke. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Rodan adalah kita.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
1: Ah, kembali tadi nih Mbak, ini pendatang baru nih, Bapak Yuri di Lombang Marunda.
0: Oke, okay. Kembali lagi, apa kabar?
1: Sudah? Alhamdulillah kabar panas ini Mbak ini.
0: Oke, okay. Kayaknya memang cuaca lagi panas-panasnya ini karena kita di Blang kemarau.
1: Iya, puncaknya panas ini. Hmm. Mau minta lagu Mbak.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu dari Roma Irama Modern.
0: Roma Irama Modern.
1: Iya. Yeah.
0: Modern.
1: Modern pasti modern.
0: Oke.
1: Oke, sapa-sapa dulu sama pendengar orang Mbak Kondek Kembali. Nah, pertama saya perkenalkan diri kepada terima kasih kepada Ani tadi di Bosering atas sapannya waktu diri sudah 10. Kepada ada lagi orang cantik di sini Pulau Karampuang Benarmawati. Dan juga Ibu Murni di Kalimamuju. Orang tua kita di Pasada yaitu Pak Soerudin. Dan juga Ibu Mida di Adi-adi ya?
0: Iya, adi-adi iya. Beliau.
1: Kemudian dari salam kepada orang tua saya yaitu yang ada di Tepalang, Pak Mahir. Dan juga Haji Jafar di Mabrinding. Dan Pak Haji yang dari Tanah Suci ini semoga menjadi Haji Mabrur pagi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam kepada penseri yang ada di Pondok Mandar. Dimajene dan seluruh pendengar program di mana saja berada, salam kenal dari jauh dari Bapak Yudi di Lombang Marunda.
0: Okay.
1: Terima kasih dan kepada penyiar salam kenal. Semoga sukses berjaya di udara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh. Kenapa ini? Oke, okay, kita lanjut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita. Assalamualaikum, Kak Gusri. Masuk lagi.
0: Iya. Apa kabar? Siapa di mana?
2: Masih sehat. Kecil lagi, Kak Gusri.
0: Oke. Okay.
2: Kecil lagi.
0: Kecil? Oh, jangan dulu.
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa ini? Ini sudah ini loh.
2: Enggak suka tadi, ini kasih kecil ini.
0: Pengaturannya sama tadi?
2: Enggak tahu ke saya.
0: Nah oke, okay. Maksudnya saya ya, di pengaturan sini sama.
2: Maksudnya gitu, bang kau sedikit enggak nyambung.
0: Oke.
2: Okay. Kusah lagu.
0: Ya.
2: Tapi deh, Evita Malah.
0: Evita Malah.
2: Aku rindu.
0: Oke, lagunya itu siapa?
2: Sama itu tadi dan Adi Anti itu. Lagunya ikut sama itu lagunya. Untuk sekarang tadi aku foto baru dari kita ini. Ada Gunda Adi,
0: yeah.
2: Asyani, Ani di Beten. Aji ga pasaban pasugul. Tolong ya. Aduh, aduh lain. Acore sidan. Untuk selesai sudah putih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdu.
3: Dandup adalah kita.
0: Ya, siapa di mana?
3: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasati kembali, Mbak Fitri.
0: Erwin.
3: Iya. Apa kabar Pak ini sore ini?
0: Alhamdulillah masih baik-baik aja.
3: Ah, sih. Iya. Kalau begitu Mbak Fitri ya.
0: Iya. Oke.
3: Iya. Berapa milagu?
0: Iya. Dua milagu.
3: Oh iya, kasih cuki tiga ya lagunya.
0: Ya lagunya apa?
3: Ya lagunya nih si Lesti Terkesan.
0: Lesti Terkesan. Oke. Okay. Lagunya untuk siapa?
3: Salam. Ya. Mm-mm, orang silakan. Dari mana tadi itu yang baru?
0: Lombang Malunda.
3: Oh. Iya, Lombang Malunda salam kenal ya.
0: Iya.
3: Iya, ada tadi Haji Tombe. Mm-hmm. Terus ada juga Pak Mahir. Ada Ani di Bote bersama Mida, ada Bapak Ulan, Bapak Rizal, ya. Ada Asriani di Majene, ada Alia, ada Dina, ada Lesar Dino, Pak Dina. Terus ada juga Pak Salman, ada Sidam, ada Pak Abraham bersama Kibran di sana, ada Bunda Piperma, ada Pak Maulana di sana.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada juga Darmawati di Pulkar bersama siapa ini? Ada Ibu Lia di Mamuju Tengah bersama Amar.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Pak Jamili.
0: Mm-hmm.
3: Jadi ada Anto di Antek Kanduri bersama Sri di Timur. Ya Pak Mahir sudah minta tadi di.
0: Belum. Ini masih memanggil dia.
3: Oh iya, iya. Pak Mahir kasih ya. Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Ya pokoknya sama-samanya deh, tanpa terkecuali buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda siap selalu.
0: Amin.
3: Bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Prodangdut.
4: Waalaikumsalam. Iya dandut adalah kita, ketemu lagi Mbak Fitri.
0: Iya di udara ya.
4: Iya ketemu di udara ini.
0: Ada lewat pesawat kayaknya ini.
4: Iya memang dari Tapalang itu.
0: Oke apa kabar?
4: Iya masih kabar baik, lagi di depan radio masih pro dandut.
0: Oke. Oke.
4: Masih bisa request lagu Mbak Fitri.
0: Lagu apa?
4: Karena saya dengar tadi baru lagu ketiga Bang Erwin. Jadi saya juga request satu lagu, lagu dari Tommy Ali.
0: Tommy Ali.
4: Aziza.
0: Tommy Ali Aziza. Oke.
4: Okay. Oke, salam-salam dulu. Terima kasih ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi.
0: Mm-hmm.
4: Sehat juga bersama keluarganya. Ada Pak Sultan, Pak Cerulin di Pasbot bersama Papa Rizal, ada juga Papa Ulang, Mida, ada Ibu Norma, Lia, ada Pak Jamili, ada Dharma di Pukar, Pak Hakdong, Anto bersama Asri, Pak Rahim, ada Ibu Murni, Haji Tondeng di Sidrap, ada Bang Kumis, Pak Salman, Kaimis, ada juga Zidan Asriani, Asyore Bobby, Haji Jafar di Merlinding, ada Pak Syukur bersama Pak Rahim di Dekat Negara, Mama Nanda, dan semuanya pendengar RI Mamuju di mana saja berada. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kita dengarkan dulu lagu modern dari Roma Irama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Check fakta.
1: Ia mendengar beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari PD Jaya Said Muhammad. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Said Muhammad dengan nomor WhatsApp 081353751744. Faktanya dilansir dari portal inews.id, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kejari PD Jaya Said Muhammad. Pelaku menggunakan nomor WhatsApp dan memasang foto profil menyerupai Kejari dengan modus untuk meyakinkan calon korban agar merespon panggilan maupun percakapan melalui aplikasi pesan singkat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum serta selalu melakukan verifikasi melalui saluran resmi instansi terkait apabila menerima komunikasi yang mencurigakan. Selain itu, warga juga diingatkan agar tidak memberikan data pribadi, kode OTP, informasi perbankan maupun identitas penting lainnya kepada pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat atau instansi tertentu. Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia atau Polri resmi memperlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdi.go.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Cek fakta.
1: Ya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Oke, langsung saja kita angkat penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Muhammad Baco kembali, Fitri.
1: Muhammad Baco. Muhammad Baco.
2: Salam kenal, Mak.
1: Yeah, salam kenal kembali.
2: Iya, pendatang baru ini.
1: Oh, iya.
2: Lama.
1: Ya,
2: request lagu dulu, Fitri.
1: Wow.
2: Lagunya Iman Esaripin sebelum Bobo.
1: Iman Esaripin sebelum?
2: Bobo.
1: Oh.
2: Sebelum tidur.
1: Iya, sebelum tidur apa sebelum bobo ini?
2: Sebelum bobo.
1: Kalau judulnya, oke. Okay.
2: Iya.
1: Oke, okay, pendatang baru siapa?
2: Ya, kirim salam tuhnya sih dan di Polman. Ada Dina, ada Rendi, ada Pepawati, Mamawati. Ada Mama Nanda, Bang Kumis, ada KMS, ada Alex Ardino, Padi, Laidayan, Tian Irwan. Ada Bobi Maulana, Piko, ada Bunda Adi, ada juga Pak Mahi, Raja Ordin, ada Erwin, Ibu Murni Kulia, ada Ani Buteng, ada Nida Diadi-Adi, Pak Ulan, ada Mili, ada Sriani, ada Alia, dan semua-semuanya nih, tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Buat Ade Fitri, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Kita.
1: Oke.
3: Dari Sahara.
1: Sahara, apa kabar Sahara?
3: Mau kau minta lagunya anu Ida Laila sepiring berdua.
1: Aduh, saya mah dua piring sendiri.
3: Sepiring berdua.
1: Oke.
3: Okay. Judul sama doa Darmati, Ibu Norma, Ibu Lia, Pak Maher, Pak Jamili, Pak Core, Piko Sidang, Pak Roy, Bang Kumis, semuanya mau mendengar RRI tanpa dikecualikan.
1: Oke.
3: Semoga Fitri sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya angkat satu dulu, yang mana ini? Mana? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Prodandut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Papa ulang Perda Tuntua.
1: Ya, Pak.
2: Pendatang tua lagi.
1: Papa ulang pendatang ya. Pendatang lama.
2: Ganti titel lagi pendatang tua.
1: Ah iya, yang lain mah pendatang baru ya. Ini pendatang lama. Oke, apa kabar? Ya.
2: Kabar baik, sepertinya mau hujan Pak Fitri ini.
1: Iya kak, iya memang sih di sana kayaknya awan mulai menggumpal di sana.
2: Iya, mendung di Boteng ini saya lihat.
1: Ya semoga hujan.
2: Iya, mudah-mudahan Pak Rizal ini minta lagi hujan.
1: Biar durian dan apa tumbuh subur.
2: Anu lagunya Mirnawati, Tangis Rindu.
1: Mirnawati, Tangis Rindu.
2: Adakah kesempatannya bernyanyi?
1: Nanti kita lihat ya. Karena ya, ini ya. Banyak pesan masuk juga ini. Saya belum baca lagi ya. Nanti saya diprotes ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya. Ada tadi siapa lagi pendatang baru itu, semua pendatang baru salam kenal. Memang tadi yang di Malunda itu memang pendatang baru, memang dia.
1: Iya, pendengar lama
2: iya,
1: dia pendengar beliau. Lama,
2: iya, anu teman saya dulu di RRI apa namanya? Larian Indah dulu itu.
1: Oh iya iya iya.
2: Iya di tahun 90-an, 80-an.
1: Wow, apakah saya sudah ada di dunia? Wallahualam.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada jadi jumpa-jumpa tadi ada Atri, Ibu Murni, Pak siapa lagi, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Erwin, Pak Guru di Tapalam, Pak Mahir, Pak Rizal, Ani, Acore, Idam, Maulana Bobi, Pak Salman, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Lagi.
2: Mbak Nita lanjut juga.
1: Nah iya Mbak Nita lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Mbak Nita sangat hening karena banyak pendatang baru kayaknya nih. Oke, saya baca pesan dulu. Dangdut adalah kita, masuk lagi semua. Saya tidak bosan baca pesan Haji Hanti di Sidra. Intel lagu Vitama Laku Rindu. Spesial untuk suami Haji Tolnede. Masalah hati agak kesehatan. Oke, sudah tadi ya. Oke, ini. Ya. Assalamualaikum Mbak Fitri Prodangdut. Adalah kita ini hari jengge di Kambe Polman. Pengen diputarin lagunya Imamis Arifin, Mengapa Kau Patahkan. Wow, ini dua, berarti salah satunya saya, karena dua yang request penyanyian sama, berarti salah satunya saya pilih untuk saya putarkan ya, karena tidak mungkin juga dobol nama yang sama, penyanyian yang sama. Aduh, Lagu ini buat om saya, Pak Arjun di Kahutu. Semoga kita semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputar oleh Pak Fitri yang baik. Oke, makasih sudah. Buat Pak Fitri kembali, terima kasih dan setia, sehat, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin, jangan kutahaya di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, pesan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Dangdut adalah kita. Dari Hasriani di Majene. Halo Hasriani di bagaimana Majene? Hujan kah? Apa kabar Fitri? Baik, alhamdulillah. Baik ya, diputarin lagunya Itje Trisnawati, Bukan Cerita Dusta. Itje. Dan salam buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya dan buat Fitri selamat bertugas selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga Mbak Hasriani di Majene. Oke. Kita dengarkan dulu lagu sebelum kita kembali mengangkat telepon ya pendengar. Ini kerlap-kerlip semua ini tiga. Oke, lagunya dari Lesti, Terkesan.

0: Si kecil lahir sesar.
1: Oke, kita kembali lagi di Prudangdut Dangdut. Ada lagi kita mendengar. Ya, dan halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prudangdut Dangdut adalah kita.
1: Iya, siapa di mana?
2: Iya, pendatang baru kembali lagi.
1: Iya, selamat. Selamat datang kembali pendatang baru. Oke. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, lagi capek ini.
1: Kenapa? Ada sudah selesai apa ini? Panen sesuatu kah?
2: Iya, sudah panen.
1: Oh, panen apa itu? Nilam.
2: Iya.
1: Wih.
2: Ya, tinggal sedikit penghabisan kemarau.
1: Mm-hmm.

0: heroin yang tengah tapi ada Fiden di Polman, Maulana, udah tadi pendatang baru siapa itu di?
1: Yang mana itu? Oh yang di kalau di apa?
0: Lembah Lompang.
1: Iya lemah. Di
0: mana siapa itu?
1: Iya lemah.
0: Iya. Nah, ada juga tadi pendatang baru di Yendrek Kanduri. ada juga Murni Ilmu Wuju, itu dia di mana itu. Ada juga Ibu Dharma. Ada Kak Bobby, ada Abrahan, ada Pak Salman. Jalur Lombok ada Pem Putra, ada Alex Termino, ada Pak Mahir di Tepalang, ada Pak Syukur di Kutai, Barang Padu Rahim, ada juga KMS, ada Tondeng di Sidrap, ada juga Pengusaha Hati di Mamuju, ada siapa lagi deh, siapa lagi di Pak Sultan, Putra Mandar, Ibu Mida, Pak Joharudin, ada juga Dina di Polman, Sahara, salam kenal, ada Kana Janggo, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Polan tuh.
1: Oke.
0: Selalu dan tambah rezekinya.
1: Amin.
0: Dan tambah sukses selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih semua pendengar ingin jadi pendatang baru ya hari ini. Oke, halo. Halo.
2: Dan di pedalat kita.
1: Ye, siapa di mana?
2: Dari
1: pendatang baru juga.
2: Iya.
1: Iya.
2: Apakah pasti seperti yang tadi?
1: Iya.
2: Masih pengen dengar lagunya.
1: Kayaknya ini kayaknya saya angkat tangan kalau lagu ini enggak enak juga kalau enggak saya putarkan ini.
2: Oh enggak, sudah ada lagunya, sudah saya full.
1: Iya. Ini karena mau azan sebentar ini. Azannya lumayan juga lah buat ambil waktu. Oke.
2: Okay. Ya, saya kirim salam balik dulu deh. Ya, kirim salam, ada Ani Boteng, ada Ibu Mida juga, Gernawati Pasangkayu, ada Dino, Dino, Priani bersama Alia Majenme, Padila Ani, ada Mama Nanda, Niti Parma, Bunda Adi, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Darmawati, ada Ibu Norma juga, Pak Rahim Kutai Kertanegara Pak Syukur di sana, ada Pak Mahir Panggilan Kodok, ada Erwin Agatuh Karema Sepu, ada siapa lagi, Bang Fidan, Bobby Al-Qadir Maulana Bang Kumis KMF, ada Gibran Kanda Janggo, ada Abrahan, Gunawan, Bain Putra, Pak Salman Gerung Lombok, Pak Sultan Kalimantulu, buat semuanya saja tanpa terbuka. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi senang kita. Halo. Halo. Assalamualaikum Bro Dangdut. Mana orangnya? Halo? Ini kayaknya saya angkat tapi enggak, suaranya tidak masuk ya. Saya beralih ke yang lain dulu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Baim Putra ada Putri cantik.
1: Iya, Baim Putra di mana?
3: Di Jampa lagi yang
1: pertama. Oke, apa kabar?

0: Kabar di sana?
1: Alhamdulillah, sementara panas lagi.
0: Ya, di Mamuju juga panas kayaknya ini. Kita panas-panas. Sulbar ini panas.
1: Iya, begitu lagi lupa karena musim hujan, musim kemarau lagi.
0: Iya, kadang panas, kadang dingin ya. Kadang hujan, kadang kemarau. Oke. Salam-salam, Di.
1: Ya, salam pada Sidan, pada Nore, pada Anto, Asriani, Mama Nanda, Ibu Nurmi, Ibu Norma, Ibu Dia, ada juga Ira Andini, atau Zaira di Kuparang sana, ada juga Asra di Nera juga, ada juga Bobby, Kacore, Maulana, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Fitria, selamat berkuasa. Semoga sehat terbantu bersama keluarga. Semoga juga mudah rezekinya.
0: Amin. Aduh.
1: Ada Fitri. Fitria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita, dengarkan lagu dan masuk azan maghrib. Azan asar ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Maci, Maci.
3: Eh.
4: Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
5: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
6: Iya pendengar, kami hadirkan di ronde antar Anda kemana asal-asal untuk wilayah Mojo dan sekitarnya.
7: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Ya, mendengar sama di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf bila ada yang belum sempat saya angkat teleponnya dan juga putarkan lagunya pendengar. Nah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar masih di 99.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju. Di sore hari ini kita sedang meradai program Green Radio, dan hari ini kita akan membahas tentang dampak nyata penggundulan hutan bagi kehidupan pendengar. Nah, pendengar, pernah Anda membayangkan apa yang terjadi jika pepohonan di hutan terus ditebang tanpa kendali? Mungkin kita mengira dampaknya hanya dirasakan oleh satwa liar, kemudian padahal kenyataannya penggundulan hutan membuat dampak yang sangat nyata bagi kehidupan manusia, mulai dari banjir, tanah longsor, kemudian berkurangnya sumber air bersih, hingga meningkatnya suhu udara akibat perubahan iklim. Dan pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana penggundulan hutan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan mengapa menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Iya, mendengar nih, hutan ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Nah, hutan berfungsi sebagai penghasil oksigen yang kita hirup setiap hari, kemudian menyerap karbon dioksida yang menjadi penyebab pemanasan global, menyimpan cadangan air yang menjaga mata air tetap mengalir, kemudian juga pelindung tanah dari erosi, dan yang paling penting habitat bagi ribuan jenis tumbuhan dan satwa. Apalagi sekarang sudah mulai banyak tumbuhan atau satwa yang mulai langka ya pendengar. Nah, ketika hutan ditebang secara berlebihan tanpa adanya upaya pemulihan, fungsi-fungsi tersebut akan hilang secara perlahan. Akibatnya, keseimbangan alam mulai terganggu dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, berikut ada beberapa dampak yang paling sering terjadi akibat penggundulan hutan pendengar. Yang pertama ada risiko banjir. Nah, akar pohon yang berfungsi menyerap dan menahan air hujan, ketika pohon ditebang, air hujan langsung mengalir ke sungai sehingga sungai mudah meluap. Kedua ada tanah longsor. Nah, pepohonan menjaga struktur tanah tetap kokoh. Tanpa akar pohon, tanah menjadi lebih labil dan mudah longsor, terutama saat musim hujan. Dan sebelum kita lanjut ke dampak selanjutnya, pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Delavina, Belum Sembuh.

Ya, mendengar kita masih dikembas tentang pengundulan hutan dan ini ada dampak ketiga itu kekeringan. Nah, hutan ini membantu menjaga siklus air. Jika hutan rusak, cadangan air tanah berkurang sehingga masyarakat lebih sulit memperoleh air bersih ketika musim kemarau. Kemudian keempat, meningkatnya suhu bumi. Pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Ketika jumlah pohon berkurang, emisi karbon meningkat sehingga mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, pendengar RRI, kerusakan hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Beberapa dampaknya antara lain hasil pertanian yang menurun akibat perubahan pola hujan, atau bisa jadi musim kemaraunya lebih panjang pendengar biasanya. Kemudian masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian yang bergantung pada hasil hutan. Dan biaya penanggulangan bencana semakin besar seperti yang terjadi di beberapa saat mungkin tahun lalu kayak yang kejadian di daerah sana Sibolga, daerah Sumatera. Kemudian satwa liar kehilangan habitat sehingga terkadang masuk ke pemukiman warga dan memicu konflik antara manusia dan satwa. Dan selanjutnya ini kualitas udara yang menurun sehingga berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan. Nah, semua itu menunjukkan bahwa menjaga hutan ini berarti menjaga kehidupan manusia itu sendiri. Berarti ketika kita menjaga hutan berarti berarti akan kembali ke diri kita sendiri bagaimana kita memperlakukan hutan itu pendengar.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar masih di 19.2 FM di Radio Pro 1 Mamuju di sore hari ini, dan kita masih membahas tentang dampak nyata yang terjadi di terhadap kehidupan dan akibat dari pembalakan hutan. Nah, menjaga kelestarian hutan dapat dimulai dari langkah sederhana, di antaranya pendengar menanam pohon di lingkungan sekitar, kemudian tidak melakukan pembakaran lahan, mengurangi penggunaan produk yang berasal dari penebangan liar. Kalau biasanya produknya, menghemat penggunaan kertas dengan memanfaatkannya secara bijak. Kemudian ikut serta dalam kegiatan penghijauan, mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Nah, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Eh Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar RRI, pengundulan hutan bukan hanya menyebabkan hilangnya pepohonan, tetapi juga mengancam keselamatan manusia, kelestarian satwa, serta keseimbangan alam. Banjir, kemudian longsor, kekeringan, hingga perubahan iklim adalah bukti nyata bahwa kerusakan hutan akan selalu membawa dampak bagi kehidupan kita. Karena itu, menjaga hutan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Menanam pohon menghemat penggunaan sumber daya alam dan mendukung berbagai upaya pelestarian hutan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Majalah Udara kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, pendengar.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Bau-Bau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
3: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
7: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini uang negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan, sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
6: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Al-Sintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah Al-Sintan di Kota Bobo dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Al-Sintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bobo berharap pengelolaan Al-Sintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
9: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
10: Saya selalu berharap kepada semua lurah se-Kota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah, kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH, dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
9: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
1: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
11: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gema Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es. Sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
12: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
8: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
12: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ada pun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
8: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
12: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitan untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan, nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
11: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
1: Baik, terima kasih. Kona Sutianto dari RRI Ampana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan rekan Fitri.
13: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
14: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
15: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, Kris, itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
14: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
13: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
16: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
17: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan, tidak boleh terlalu lambat namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
18: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
17: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
16: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
20: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
21: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
20: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI di Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
3: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulawesi Tengah segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulawesi Tengah, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
4: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
20: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
19: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
22: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket,

0: Madrid, en esa ola se suele probar con el lugar de equipo que están compuestos de
1: Dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
2: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
3: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Bone sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
4: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
5: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama di Bone. Bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
4: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama, ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
6: Kalau menurut saya tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu, keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Dan baru yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
4: Keluhan itu

0: tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan, tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati. Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain.
1: Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
2: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
1: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
3: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar masih di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda dari pukul 11 hingga sore hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juni 2026. Dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Mbak Nita. Dan juga jangan lewatkan karaoke udara di pukul 20.30 malam nanti. Dan Anda bisa datang langsung ke Jalan RE Marta Dinata Simboro di Studio RRI Mamuju. Pendengar, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1 untuk edisi 25 Juli 2026 di hari ini, karena akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Cek fakta, Febri Ardiansyah akan bongkar banker 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah yang menyatakan bahwa bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo. Namun faktanya, pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui bahwa memiliki sebuah rumah di Sentol. Selain itu, ia juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun, ia tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Cek fakta selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan atau PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Namun setelah ditelusuri, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan juga meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kementerian Sosial melalui akun Instagram resminya juga telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
0: Cek fakta.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan pendengar, jangan pastikan Anda untuk tetap bersama kami, karena sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkuman berita dari Warta Sulawesi Barat edisi sepekan.

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara', yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan duniawi.

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 25 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan bahwa anggaran gaji P3K dan PNS aman hingga 2027. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Insya Allah, ya, kita sudah merencanakan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan telah menyiapkan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Jaminan ini juga mencakup kepastian pembayaran hak-hak ASN seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 serta perpanjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini merupakan wujud komitmen pejabat gubernur Sulawesi Barat dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN di daerah tersebut. Sementara untuk ASN yang berstatus PNS, Junda mengatakan Pemprov Sulbar telah menyiapkan pembayaran TPP yang sebelumnya hanya tersedia hingga Juli, kini diperpanjang sampai Desember 2026. Selain itu, Pemprov Sulbar juga mengamankan tambahan anggaran untuk sisa tahun anggaran 2026. Adapun gaji P3K paruh waktu yang semula hanya teralokasi hingga Oktober 2026, kini dipastikan aman dan dapat dibayarkan penuh hingga Desember 2026.
1: Insya Allah, ya, kita sudah merencanakan, kita menambahkan 2 bulan lagi gaji P3K itu. Yang kemarin hanya teranggarkan 10 bulan, kita menganggarkan menjadi 12 bulan. P3K paruh waktu, penuh waktu, semua full. 2027 kita rencanakan juga full. Bahkan kita menganggarkan gaji 13, gaji 14 yang diributkan selama ini. Insya Allah, makanya saya mengajak membakar semangat dia. Harus percaya sama pemerintah, harus percaya sama pimpinan. Jangan berpikir yang negatif terhadap pimpinan. Karena setiap kebijakan yang diambil pimpinan itu ada tujuannya. Ya, jangan langsung mendiskreditkan bahwa gubernur tidak cinta sama P3. Tidak. Semua kita cinta, terbukti kita membayarkan. Insya Allah. Tapi yang bekerja baik, ya kan tidak semua PNS saja bisa diberhentikan kalau tidak bekerja dengan baik. TPP untuk ASN, PNS ada.
2: Lebih lanjut, Junda juga mengimbau seluruh ASN dan P3K untuk tetap menjaga disiplin, meningkatkan kinerja, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, di malam hari ini, Sekda Sulbar mengingatkan bahwa PNS dan P3K memiliki tanggung jawab yang sama. Reporter Marhadi Umar akan kembali melaporkan.
1: Ini hari upacara kesadaran nasional.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan Junda Maulana dalam wawancaranya usai menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemprov Sulbar yang mewakili Gubernur Suhardi Duka pada Senin 20 Juli 2026. Junda Maulana menyebut ASN merupakan mesin birokrasi yang menjadi penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap aparatur dituntut bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, ASN melalui beberapa prosedur, di antaranya seperti pelantikan, disahkan, serta diberikan upah agar menunjang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
1: Pertama, ini hari upacara kesadaran nasional. Dan kita ini dianjurkan ya upacara setiap tanggal 17, upacara bendera. Sulbar itu 2 kali, pada Senin pertama bulan berjalan itu kita upacara, tapi upacara virtual. Hari ini kita upacara. Tujuan kita adalah pertama untuk mengecek kekuatan, yang pertama. Yang kedua, kita memberikan penekanan dia bahwa kita ini ASN adalah mesin birokrasi yang harus bekerja untuk mencapai tujuan. Daerah ini punya tujuan, ya, nasional punya tujuan. Untuk mencapai itu kita dilantik, kita digaji, diangkat ini adalah untuk mencapai tujuan. Kalau kita sendiri sebagai mesin birokrasi tidak bekerja, maka sulit. Saya tekankan, bukan hanya PNS, ASN, P3K, dan penuh dan paruh waktu juga punya andil, karena dia digaji, ya, karena dia digaji maka dia punya tanggung jawab.
2: Lebih lanjut kata Sekda, tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada PNS, tapi juga berlaku bagi P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di malam hari ini sebanyak 37 rumah tangga miskin di Mamuju Tengah mendapatkan listrik gratis pada program listrik hemat dan murah di tahun 2026. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
4: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP Mamuju akan menertibkan lapak penjual durian di sepanjang jalan arteri Mamuju. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju berencana akan menertibkan pedagang kaki lima, khususnya terhadap para penjual durian yang berjualan di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Rencana penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat untuk menata kawasan jalan arteri agar lebih tertib dan tidak terkesan kumuh. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, mengatakan penertiban tahap awal akan difokuskan pada pembongkaran lapak yang sudah tidak lagi digunakan untuk berjualan. Sementara bagi pedagang yang masih aktif, pihaknya memberikan sosialisasi dan memberikan waktu selama 3 hingga 4 hari untuk memindahkan lapaknya. Marhabang menegaskan, pemerintah Kabupaten Mamuju tidak melarang masyarakat untuk berjualan. Namun, akan menyiapkan lokasi yang lebih layak agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban dan estetika kawasan. Rencananya, para pedagang durian akan direlokasi ke kawasan pasar lama atau pasar baru setelah melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan.
6: Dan kami insya Allah dari Satpol PP menertibkan dulu lapak yang sementara tidak berjualan lagi gitu. Itu kami tertibkan dulu dan kami kasih arahan atau sosialisasi dengan pedagang yang sementara berjualan ini supaya dikasih jangka waktu beberapa hari ini ya.
7: Jangka waktu ini berapa hari ini? Yang diperingatkan
6: bisa sampai 3 hari 4 hari.
5: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju berharap para pedagang dapat bekerja sama sehingga proses penataan dapat berjalan lancar dan menciptakan kawasan jalan arteri yang lebih tertib dan bersih. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
0: Pendekar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk memperluas perlindungan hukum bagi nelayan hingga ke tingkat kecamatan. Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Yang jelas kami berkomitmen di Kabupaten Mamuju, DKP Mamuju, untuk bagaimana selalu berpikir dalam hal peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada di Kabupaten Mamuju.
9: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju berkomitmen memperluas pembentukan komunitas nelayan yang terintegrasi dengan layanan perlindungan hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf. Menyusul pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum nelayan yang menjadi proyek percontohan di Sulawesi Barat. Muhammad Yusuf mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi, tetapi juga dengan memperkuat perlindungan dan pemahaman hukum bagi masyarakat nelayan. Ia berharap pembentukan pos bantuan hukum nelayan menjadi langkah awal yang dapat dikembangkan ke seluruh wilayah kecamatan Mamuju melalui pembentukan komunitas-komunitas nelayan yang lebih terorganisir. Menurut Yusuf, keberadaan komunitas nelayan yang mendapat pendampingan hukum tidak hanya bertujuan membantu ketika nelayan menghadapi persoalan hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan.
8: Yang jelas kami berkomitmen di Kabupaten Mamuju, DKP Mamuju, untuk bagaimana selalu berpikir dalam hal peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada di Kabupaten Mamuju. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik, bisa kami menyebarkan di seluruh wilayah kecamatan Mamuju untuk bisa membentuk komunitas-komunitas nelayan untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya bukan cuma karena melakukan tindak pidana, tetapi pemahaman, edukasi tentang pentingnya kesadaran hukum. Itu barangkali.
9: DKP Mamuju berharap sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus diperkuat sehingga layanan bantuan hukum dapat menjangkau lebih banyak nelayan di wilayah pesisir. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat nelayan yang tidak hanya lebih sejahtera, tetapi juga memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, pembatasan gawai bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan juga interaksi sosial peserta didik.
11: Kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, aman, dan juga kondusif. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik, sekaligus melindungi mereka dari paparan konten negatif di dunia digital. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub mengatakan, penggunaan gawai saat proses pembelajaran kerap mengganggu konsentrasi siswa sehingga berdampak pada efektivitas belajar di kelas. Selain meningkatkan fokus belajar, pembatasan gawai juga bertujuan memperkuat interaksi sosial antar siswa yang dinilai mulai berkurang akibat penggunaan telepon pintar secara berlebihan. Irham menuturkan, tidak sedikit siswa yang duduk berdampingan di dalam kelas namun lebih memilih memainkan gawainya dibandingkan berkomunikasi dengan teman di sekitarnya. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan situasi sebelum penggunaan gawai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saat itu, interaksi langsung menjadi sarana utama membangun hubungan sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, Disdikbud Sulawesi Barat juga berupaya membatasi paparan berbagai konten digital yang belum tentu sesuai dengan usia peserta didik.
11: Kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu. Kedua, itu menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman. Karena ya kita lihat kondisi sekarang ketika anak-anak kita belajar sambil disertai dengan gawai ada di sampingnya, kamu ya konsentrasi pasti hilang. Terus yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial antar murid. Jadi terkadang ya sesama murid saja itu duduk berdampingan, tadi mereka tidak saling menyapa, masing-masing sibuk dengan gawainya. Jadi ini adalah satu tujuan untuk pembatasan gawai. Itu karena gawai masing-masing ada di tangan. Terus yang kedua ya, sekarang maraknya itu konten-konten yang 4 saringan langsung dimasuk ke gawai masing-masing. So, itu yang kita halau agar tidak langsung mereka terima dengan begitu saja.
9: Irham menegaskan, kebijakan pembatasan gawai bukan berarti melarang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Namun, pengaturan penggunaan gawai diperlukan agar teknologi tetap dimanfaatkan secara bijak dan tidak mengganggu proses belajar maupun perkembangan sosial peserta didik. Disdikbud Sulawesi Barat berharap kebijakan tersebut mendapat dukungan berkelanjutan dari sekolah dan orang tua, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan kualitas interaksi antar siswa, serta membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, persiapan rampung Paskibraka Sulbar segera menjalani diklat akan dilaporkan oleh reporter Ahyan Irsyada.
12: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat provinsi terus dimatangkan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan sebanyak 90 calon Paskibraka dari 6 kabupaten mengikuti proses seleksi tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, terpilih 67 peserta yang terdiri atas 2 orang untuk bertugas di tingkat nasional dan 65 orang sebagai paskibraka tingkat provinsi Sulawesi Barat. Darwis menjelaskan, hingga saat ini seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Berbagai kebutuhan pendukung mulai dari perlengkapan hingga lokasi pendidikan dan pelatihan telah disiapkan. Ia menambahkan, pendidikan dan pelatihan paskibraka dijadwalkan dimulai pada 4 Agustus hingga 8 Agustus 2026. Sementara itu, pengukuhan anggota Paskibraka akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2026.
13: Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi. Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran. Nah, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi. Insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat.
12: Darwis berharap seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan baik, serta menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI dengan optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Usada melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Satpol PP Mamuju berencana menertibkan sapi liar di kawasan permukiman. Dilaporkan oleh reporter Muhammad Ilham.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju segera menertibkan ternak khususnya sapi liar di kawasan permukiman di Kabupaten Mamuju. Penertiban dilakukan menyusul keluhan warga yang resah karena ternak berkeliaran di jalan umum pada malam hari dan dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju Marhabang menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung melakukan penertiban ternak liar di wilayah tersebut. Ia menjelaskan selama sepekan terakhir Satpol PP tidak turun ke lapangan karena fokus pada penertiban pedagang kaki lima, sehingga penertiban ternak liar menjadi agenda berikutnya setelah tugas tersebut rampung. Marhabang menyebut pemilik ternak liar yang tidak segera mengambil hewan peliharannya setelah diamankan berisiko dikenai sanksi sesuai peraturan daerah termasuk penyitaan dan pemotongan ternak.
14: Dari itu khususnya sapi itu kami dalam waktu 1 minggu ini memang kami tidak turun ke lapangan karena disebabkan dengan kesibukan hari jadi Mamuju. Insya Allah ini selesai ini kami tertibkan pedagang kaki lima, kami akan turun untuk penertiban ternak liar khususnya di Aksuri dengan kelurahan Mamuju di situ.
3: Lebih lanjut, ia menghimbau pemilik sapi tidak lagi melepas ternaknya sembarangan demi keselamatan pengguna jalan dan menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
15: Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS, 21 tahun, pelaku diburu dan ditangkap di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui Kasihumas Polresta Mamuju, Ibtu Herman Basir menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengakui telah mencuri satu unit sepeda motor Honda Supra Fit modifikasi model taksi milik korban bernama Muslimin di wilayah Papalang. Motor hasil curian tersebut sempat dijual di Kota Mamuju seharga 2 juta rupiah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit motor serta sisa uang hasil penjualan sebesar 235 ribu rupiah.
16: Pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor atas nama Anis, umur 21 tahun, di Kabupaten Polman setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan oleh tim Resmo Polresta Mamuju. Dari hasil penangkapan pelaku juga dilakukan pengembangan dan didapatkan sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada warga di Kota Mamuju sebesar 2 juta rupiah. Sehingga motor tersebut berhasil disita. Dan adapun uang hasil penjualan, sisa uang hasil penjualan sebesar 235 ribu yang masih sempat disita. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Mamuju sebagai pengusutan lebih lanjut.
15: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan Polresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Terduga pelaku dijerat pasal pencurian sesuai Undang-Undang KUHP. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam rangkuman Warta Berita Sepekan edisi 25 Juli 2026. Siaran kami dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan.

0: dan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.
2: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, informasi menarik kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda terkait dengan kualitas pakan ternak. Ini mahasiswa UGM pendengar memperkenalkan rumput Gama Umami untuk mengatasi masalah pakan ternak. Nah, pendengar, kualitas pakan ternak rendah ini menjadi masalah utama peternakan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Untuk menjawabnya, mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar memperkenalkan rumput Gama Umami, rumput gajah unggul berprotein tinggi. Koordinator KKM UGM pendengar Allegra menjelaskan bahwa sebagian besar peternak di Laliko masih mengandalkan daun-daunan biasa dari pohon sebagai bahan utama, sehingga nutrisi yang diterima ini tidak optimal dan berpotensi menghambat produktivitas. Nah, menjawab persoalan ini pendengar, ternyata tim KKN dari UGM ini membawa rumput Gama Umami dari Yogyakarta. Ini adalah hasil inovasi Fakultas Peternakan UGM berupa rumput gajah unggul berprotein tinggi yang kemudian ditanam di beberapa lahan warga sebagai hijauan pakan alternatif yang lebih bernutrisi. Untuk lebih sederhananya pendengar, rumput Gama Umami ini adalah rumput pakan ternak unggulan yang dibuat khusus untuk menjadi makanan sapi, kambing, ataupun kerbau. Nah, rumput ini dikembangkan oleh peneliti agar ternak mendapatkan makanan yang lebih bergizi dibandingkan dengan rumput biasa. Jadi ternak bisa lebih cepat gemuk. Terus rumputnya juga ini tumbuh lebih cepat, bisa dipotong berkali-kali, hasilnya juga lebih banyak dan tentunya disukai oleh ternak-ternak. Sederhananya adalah rumput Gama Umami adalah makanan bergizi untuk ternak. Nah, ini yang coba dibangun di Polewali Mandar oleh KKN UGM untuk mengatasi masalah pakan ternak yang ada di sana. Ya, semoga ini adalah kabar baik pendengar yang bisa digunakan oleh masyarakat-masyarakat di sana, bisa membantu masyarakat desa yang ada di sana.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Segi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Halo RRI.
7: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
8: Anda punya bakat bernyanyi?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, terutama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama meningkatkan.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 12. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugulaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasama.

0: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasanah melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
3: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
4: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
2: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
5: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
7: Lima orang ini siapa aja, Pak?
6: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga Sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
8: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
6: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
9: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di

bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami pendengar malam hari ini di Pro 1 RRI Mamuju. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola. Ini diproduksi oleh RRI Singaraja.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
3: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap.

0: Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah. Gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku. Tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru. Bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
1: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
0: Ibu?
1: Sedang mengenang masa lalu lagi.
0: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
1: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
0: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
1: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari. Tidak mau bertemu teman-teman kamu. Bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu kuliah. Dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
1: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
2: Siap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, betul ya?
1: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio, aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
1: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
1: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
1: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
1: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
1: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
1: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
1: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
1: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
1: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
2: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
1: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
1: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
1: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Pendengar, itulah drama radio yang berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola yang diproduksi dari RRI Singaraja, yang baru saja juga kita telah mengikuti siaran Piala Dunia yang juga dihadirkan melalui Pro 1 RRI Mamuju. Jadi tidak hanya melihat, tetapi Anda mampu juga mendengarkan dan mengikuti euforia Piala Dunia 2026. Selanjutnya pendengar, kita masuk dalam program Karaoke Udara.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam untuk semua pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kita bertemu lagi dalam program Karaoke Udara.
0: Oke, dan hari ini kita senang banget ya, bahagia banget karena bisa kembali berseru-seru lagi ya.
1: Betul
0: serukan
1: sekali.
0: Serukan Nita, serukan.
1: Seru sekali. Dan untuk pendengar yang dekat dari kantor RRI Mamuju,
0: gak mesti dekat aja sih, siapapun,
1: semuanya pokoknya,
0: ya termasuk yang jauh.
1: Oke, yang jauh juga yang mau datang ke studio silahkan bergabung malam hari ini.
0: Soalnya kan minggu lalu banyak yang janji.
1: Iya. Minggu depan deh.
0: Boleh enggak? Ya, ke sini yuk dan sebagainya. Tapi ya kita udah buka ini.
1: Oke.
0: Buruan merapat ya langsung ke sini karena kita kasih kesempatan sampai jam 11 nanti kita bakal nyanyi-nyanyi seru-seru. Dan kabarnya, kabarnya.
1: Iya.
0: Harusnya kabarnya kamu iya.
1: Kabarnya?
0: Nita sudah latihan.
1: Iya.
0: Katanya kalau kamu nyanyi satu lagu itu langsung dibawakan satu durian montong.
1: Wow, suaraku seharga satu durian montong.
0: Betul, cuma segitu doang.
1: Wah, kurang sih kurang. Oh, kurang. Kita oke. Dan selain memonitor melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id, pendengar secara visual kami hadir melalui live TikTok di malam hari ini. Jadi Anda juga bisa bergabung bersama kami. Boleh kita sapa-sapa dulu untuk pendengar yang sudah bergabung di TikTok, ada Aramli. Assalamualaikum Bang Sugi.
0: Waalaikumsalam, udah saya sapa tadi ya.
1: Iya.
0: Juga ada Mas Firman tadi udah mengikuti kita. Anak Badaki.
1: Ada Pak Ana katanya.
0: Saya gak suka anak Badaki, saya sukanya anak Baduit.
1: Oh, anak Badaki apa artinya?
0: Berdaki dong.
1: Oh alah, anak Badaki ganti nah. Selamat malam katanya, selamat malam. Pak Ana ada di studio.
0: Ada.
1: Ayo
0: dong,
1: silakan bergabung. Selamat. Tapan dulu menyapa. Selamat malam Tapan dulu.
0: Mana?
1: Ini yang Pak Ramli. Ini Tapan dulu frekuensi apa di sana?
0: Tapan dulu 96 FM ya.
1: Oke. Okay.
0: Oh iya, betul. Soalnya kan minggu lalu nih hari Minggu saya.
1: Iya.
0: Jamil, Ucan, Opi.
1: Ke Tapan dulu?
0: Itu Tapan dulu bukan, lewat malah.
1: Oh.
0: Kita sampai di Batu Lome, sampai di Tapalang Barat.
1: Oh.
0: Ya. Dan ternyata di sana cumi, Masya Allah banyak banget.
1: Berarti harganya murah di sana?
0: Katanya itu bisa sampai 15 ribu doang loh di sana.
1: Wah.
0: Sekilo.
1: Oh iya?
0: Mungkin di sini kan bisa 50, yeah. 45, 35 mentok-mentok itu udah paling gini ya. Cumi segar yang itu tuh pas saya gigit itu masih gini-gini tahu.
1: Tapi jauh.
0: Tentakelnya.
1: Tapi jauh.
0: Tergantung niat sih. Enggak terlalu jauh, sejam paling juga udah dapat sampai.
1: Sejam harga 15.000 atau 5 menit ke pasar 20.000 ya.
0: Ya tapi kan di sana hitungannya ngerti enggak sih kamu
1: fresh.
0: Fresh terus pemandangannya jangan ditanya.
1: Oh, estetik.
0: Estetik ya.
1: Oh.
0: Terus juga ih banyak seru deh pokoknya.
1: Oke. Okay. Ditunggu berarti kalau begitu ajakan selanjutnya.
0: Oke. Soalnya kamu anaknya tidak survival sih.
1: Oke. Keren jalan ke Tapalan Barat, banyak pantainya.
0: Betul. Lihat dong wajah-wajahnya yang di studio gimana?
1: Ke studio kan? Saja.
0: Ke studio. Soalnya kita enggak bisa muter-muter kamera.
1: Iya, atau nanti kalau mereka menyanyi bisa monitor saja, tetap standby di live kami untuk anak Badaki.
0: Terus ada anaknya Pak Jalal juga, Masya Allah. Apa kabar Pak Jalal? Sudah lama lo enggak masuk RRI.
1: Mana?
0: Benar-benar beliau masih sehat ya dari RPH di Tadui ya, apa sih namanya? Ya daerah situ, Masya Allah lagi di Kalimantan ya.
1: Wih jauh.
0: Lagi nonton juga, oke makasih.
1: Dek Wiwi, halo. Halo juga, selamat malam.
0: Dari, oke anaknya Pak Jalal terima kasih ya. Hasmiah juga malam hari ini. Jangan lupa di share, pokoknya malam hari ini harus rame banget, seru banget ya acara kita. Oke, baiklah kalau begitu sudah Ada Pak Ana juga di studio, banyak yang cari.
1: Mm-hmm, banyak fansnya ternyata.
0: Yang di rumah jangan di rumah aja dong.
1: Iya, Anda juga bisa bergabung pendengar melalui telepon interaktif di malam hari ini yang mau menyumbangkan suara emasnya melalui telepon di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.
0: Oke, dan kita, oke Pak Ana. Monggo duduk dulu.
1: Oke,
0: Pak Ana.
1: Oke, Pak Ana ini sudah hadir di studio. Hmm. Pak Rahim, Pak Ramli semua ditunggu. Anak Badaki semuanya, Dek Wiwi atau naik boleh di TikTok ya. Nanti boleh, juga boleh nyanyi lewat TikTok.
0: Iya. Pak Ana apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Wih, Pak Ana itu makin hari makin banyak penggemarnya loh. Jangan-jangan Pak Ana ini ke depan saya sudah enggak dipakai lagi di sini.
1: Oke,
0: Pak Ana.
1: Aduh,
0: nanti saya dari produk kayak.
1: Ngerti enggak? Soalnya Pak Ana juga before time. Before time itu datang sebelum waktunya dimulai. Hmm, itu apresiasi sih.
0: Pak Ana itu tahu enggak? Hmm. Dari kemarin sore udah ada di sini aku lihat. Ya.
1: Udah standby dari sore ya.
0: Namanya siapa, okay, Pak?
2: Megizet.
0: Megizet.
2: Tanda cinta.
0: Tanda cintaku terima.
1: Minggu depan Pisa ya mau naik nyanyi, kata Pak Ramli.
0: Oh, kira-kira mi deh.
1: Pak Ramli. Oke, ditunggu nah Pak Ramli, siap-siap ki minggu depan, jangan ki PHP.
0: Siap, Pak Ana?
2: Siap.

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ana ini ada yang komentar. Pak, ketinggian.
0: Iya, nadanya tinggi.
1: Iya, tapi kan cita-cita Bapak masih lebih tinggi kan daripada itu ya Pak ya.
0: Pokoknya sip deh.
2: Bagus suaranya.
1: Iya kan gak ada yang bilang gak bagus.
0: Gak kuat tapi.
1: Cuman katanya ketinggian.
2: Oke, ada Pak Usman.
1: Pak Dusun sehat, ini.
2: Oh, sehat selalu Pak Ana, terutama penyiar Sugianto.
0: Iya. Kenapa gak kesini?
2: Pak Dusun.
1: Soalnya ternyata jadi ya, Dusun tempatnya Tapan Pak Usman dulu. Nih. Ya di Tapan dulu itu. Di sana lagi ya, di Tapalang Barat ini. Salumaetang tempatnya Pak Usman. Itu tuh saya pikir dulu tuh dekat gitu. Kayak sebentar aja ternyata jauh.
2: Oh, jauh.
1: Dan menurut saya kayak, "Pak, ayo yuk Pak, yuk."
2: ternyata sejaman ya.
1: Iya, sejam lebih malah bisa dua.
2: Pak Usman. Ya,
1: gitu. Dua bisa 2 jam.
2: Oh ya?
1: Sumpah.
2: Naik mobil
1: dengan
2: kalau motor?
1: Motor mungkin sejam kali cukup ya.
2: Jam lebih. Oh, lumayan jauh berarti ya.
1: Lumayan karena kita kan menikmati pantainya. Oke deh, Pak Usman makasih.
2: Ivan, izin gabung nanti ya.
1: Boleh.
2: Ngelek bang.
1: Anak Badaki. Pak Ana ji Pak, kalau Pak Anang suaminya Asanti.
2: Betul lagi. Iya, jo.
1: Katanya ngelek bang. Oh kita enggak malah ya. Terus ada Safri. Titip salam buat keluarga di dusun Rantai Punaga dari desa Salu Tahongan. Guru saya dulu. Oh saya.
2: Oh ini Ivan, Ivan. Ini
1: Saya ngecek loh kemarin Ivan yang mana lagi nih Ivan ya.
2: Oke okay, Ivan kenapa tidak bergabung ke studio Ivan?
1: Nggak bisa lihat mukanya lagi di profilnya ya.
2: Silakan bergabung Kak Ivan.
1: Iya oke okay. Baik kalau gitu kita lanjut katanya. Selain kamu yang sudah latihan kan? Pada Nahar yang sudah latihan.
2: Oh alah, ya, Pak Nahar, ya? Silakan.
1: Ya udah kita terima telepon boleh 0426 232443. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, dari siapa ini?
3: Dari orang jantinya Karangpuang.
1: Masya Allah. Jangan mirip ya Pak, jauh sekali juga balik dari wisata.
2: Oh iya barat. Jauh.
1: Soalnya di Karampong itu kan dua wisata utama ya. Yang di timur sama di barat. Ini yang sebelah barat, Sumur Jodoh.
2: Oh yang sumur, oh pernah Kak kesana, bagus juga di sana.
1: Seru juga jalan-jalannya. Pagi sih bagus banyak, ikan banyak. Kau makan itu enggak? Timun laut?
2: Enggak.
1: Oh yaudah, oke lanjut yuk.
2: Ibu Darma, silakan mungkin nyanyi lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya Iis Dahlia.
1: Judul?
3: Cinta Bukanlah Kapal.
1: Apa Jipale? Cinta Bukanlah Kapal. Untuk siapa ini?
3: Iya semua pendengar. Tanpa terkecuali.
2: Oke deh. Baik.
3: Siap. Yep, deh.

0: Oke deh, Dharma dari Pulau Karampuan.
1: Oi, terima kasih banyak untuk Ibu Dharma, suaranya cantik sekali.
2: Oke. Silakan dicantik suara orang.
0: Iya dong. Orangnya juga pasti cantik.
2: Kalau orangnya itu
0: cantik lah perempuan, kalau laki-laki baru
1: ganteng.
2: Iya.
0: Oh. Ibu Dharma makasih banyak.
2: Iya, makasih
1: Sugi. Makasih Ibu Dharma. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ada Safri, mantap suaranya Pak Tawa tadi ya. Oke.
1: Karampuang menyala.
0: Betul. Saya lihat tadi itu. Senandung Ria, assalamualaikum, izin bangu. Apa sih?
1: Mana?
0: Itu ada. Safri mantap. Ada Murni 1207, assalamualaikum, selamat malam dari Murni di Molo.
1: Apa Molo di mana?
0: Aduh, Molo dekat-dekat sini kayaknya.
1: Ah.
0: Ya. Mau Rembulan Malam judulnya. Darman 05 keren suaranya bang. Saya belum nyanyi.
1: Keren.
0: Oke, kita sapa yang sudah gabung tadi ya. Yang paling duluan masuk siapa? Ivan tadi ya. Halo Ivan.
1: Halo Kak Ivan, boleh diaktifkan kameranya?
0: Yuk, on cam yuk. Masuk. Ada Sahara. Naikkan dulu di situnya. Nah, ulang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok gak bisa maju?
1: Halo Kak Ivan. Oh, Kak Ivan iya. Ini di mana?
3: Halo.
0: Aku ingat sekarang dia.
3: Sekarang di Mamuju.
0: Mamuju, apa kabar?
1: Oh, Mamuju.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Asalnya dari mana lagi? Maksudnya Mamujunya mana?
3: Dari Mamas, Bang.
0: Oh iya.
1: Masa?
0: Oh, tinggal di sini. Betul. Ini kalau lihat mukanya baru saya bisa ingat.
1: Oh, berarti kakak tuh tipe kali yang ingat muka daripada nama.
0: Kadang enggak ingat muka, enggak ingat nama. Kadang tapi ini saya ingat.
3: Bukan tidak ingat nama.
0: Kadang cuma ingat duit.
1: Ya, katanya kecil audionya ini.
0: Yang mana?
1: Kak Ivan dari operator.
0: Kecil kalo, ya? Dari op.
1: Boleh. Kak Ivan?
0: Oh, soalnya kalau dari kita enggak ada. Jangan masuk. Itu feedback dari dia. Iya.
1: Oke.
0: Langsung aja nyanyi malam ini.
3: Iya.
0: Sekarang lagi ini sudah apa? Tinggal di mana? Masih Mamuju juga ya?
1: Tinggal di mana Kak Ivan sekarang? Nah, masih di Mamuju?
3: Kurang bagus jaringan di sini.
0: Iya, betul. Soalnya di kita salvox sama gitarnya ya. Berarti ini pemusik nih.
1: Iya.
0: Maunya dulu waktu sekolah ini harusnya nyanyi dan main musik ya.
1: Oke, mau nyanyi lagu apa?
0: Langsung aja.
3: Samping Polda.
0: Oh, Samping Polda.
1: Oh,
0: oke, siap. Langsung aja lagunya nih.
3: Oke.
0: Aku jatuh cinta.
3: Semoga dapat putus ya.
0: Yuk.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Ivan, masya Allah luar biasa. Enak ternyata suaranya. Ini kalau dengar suara begini kayaknya ya. Saya jadi pengen banget duet.
2: Bisa duet ya, ya. Jarak jauh?
1: Gak bisa.
2: Kak Ivan ditunggu di studio.
1: Iya nah minggu depan nah.
3: Oke. Okay.
1: Kita duet dua lagu minggu depan.
3: Iya jalan-jalan.
1: Oke nah.
3: Ya.
1: Sip, makasih.
3: Thank you, Kak Sugi.
1: Iya, iya. Oke.
2: Iya. Tedar, Kak Safri mantap tahu suaranya Ivan.
1: Benar-benar saya suka tadi.
4: Sungguh diriku.
1: Aduh, masya Allah.
3: Amin.
1: Iya, iya, iya. Siap, dan saya bergeser ke bacaan komentar dulu Nita.
2: Oke, orang biasa Ivan keren.
1: Betul.
2: Anak Badaki dekat rumahku mungkin kalau dekat Polda itu tangga tapae.
1: Jadi saya nebak-nebak anak Badaki ini juga siapa ya? Soalnya kawasan Polda kan juga tempat saya. Saya kan sekolahnya di sana ya. Tinggal di sana.
2: Jangan-jangan teman takji.
1: Nah itu dia, saya curiga ini teman saya juga.
2: Ini dari Udang. Udang kah itu Kak Sugi, Kak Nita. Alhamdulillah ada yang menyapa saya setelah sekian
1: Alhamdulillah.
2: Lama.
1: Alhamdulillah. Oh itu bacanya udang ya?
2: Apakah itu? Cumi kah? Safri titip salam buat semua pendengar RRI.
1: Siap. Tapi Safri juga udah ada di TikTok kita loh malam hari ini ya Sarah. Oh. Sambil nunggu sebentar ya Sarah.
2: Oke.
1: Okay. Kita ke Safri dulu, halo Safri. Safri dulu atau si ini dulu ya tadi ya?
2: Senandung Malam.
1: Oh Senandung Malam duluan ya tadi.
2: Luar
1: ya.
2: Biasa, itu Senandung Malam kayaknya monitor ini.
1: Senandung Malam langsung bernyanyi. Keren dari Putri. Wih, masya Allah.
2: Senandung Malam, selamat malam.
1: Di mana lagi tempatnya?
2: Senandung Ria Tawa. Saya bilang Senandung Malam.
5: Senandung Ria. Dari Malunda.
1: Malunda, yang pernah ke studio bukan sih?
5: Pernah.
1: Betul.
2: Malunda di mana?
1: Kapan-kapan main lagi ya?
2: Di Majene Malunda.
1: Mau ikut tanya tapi bisa enggak bisa on cam dong.
5: Dilewati Tapalang kalau yang Malunda.
1: Dilewati Tapalang ya. Oke deh, lagu silakan.
5: Izin belajar ya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
2: Lagunya apa?
1: Belum.
5: Oh. Pertengkaran.
1: Yunita Ababil.
2: Judulnya?
1: Pertengkaran ya. Yunita Ababil.
5: Pertengkaran.
1: Mengapa pertengkaran?
5: Saya mulai ya.
1: Ya.
2: Kira Yunita Wahyuni.

0: Mantap, senandung ria malam ini.
1: Keren sekali ternyata penyanyi dari Malunda. Kapan-kapan jalan-jalan ke studio, Kak
0: kan
1: Ria.
0: Sudah pernah tahu, Wak.
1: Jalan-jalan lagi.
0: Kalau ke studio kita bawa kita saja kulit durian karena temanku suka sekali cium aroma durian.
1: Kulit? Insyaallah. Makasih untuk baik. Kak Ria. Yeah, tetap standby nanti nyanyi lagi.
0: Yeah. Oke, okay, boleh standby teman-teman yang ada di TikTok ya, yang gabung boleh standby. Kalau mau turun juga nggak ada masalah ya teman-teman. Okay. Iya. Kita langsung ngantri di samping saya. Sudah ada Ibu
1: Sahara.
0: Masa sih ini tuh vokalisnya...
1: Boleh dipakai headphone-nya Bu Sahara.
0: Silakan. Ya. Den apakah?
1: Vokalisnya siapa?
0: Ya ada Prendi.
1: Oh ya? Prendi kalau kangen sama karaoke udara, jalan-jalan saja ke studio.
0: Kata Prendi sih aku enggak kangen karaoke-nya, aku kangennya Nita.
1: Nah, Eti. Rida Yanti, halo Kak Nita. Halo.
0: Ternyata ada fans kamu juga.
1: Alhamdulillah sudah dua.
0: Enggak, orang yang sama ini. Oh, yang tadi ada juga
1: beda,
0: yang lainnya.
1: Beda, satu udang.
0: Mungkin ini bukan udang lagi, mungkin kepiting ya. Berarti fans kamu datang dari bangsa-bangsa ke lautan.
1: Dan
0: karena orang selayar ya.
1: Iya, cocok.
0: Oke, ya udah kalau begitu langsung di studio dulu sebelum kita ngantri ke... Ada Safri ya malam hari ini. Ke studio dulu ada Sahara. Sahara silakan. Apa kabar?
2: Gulali.
0: Gulali.
1: Lagunya siapa Gulali?
0: Gulali Roma Irama.
1: Oke.
0: Okay. Maukah salam buat siapa ini?
2: Ada Acore.
0: Oh betul.
1: Pak Acore.
0: Terus?
2: Sidam. Semuanya mungkin dengar RRI.
1: Ya, mana itu mereka? Semua Pak Acore, Pak Zidan.
0: Sahara yang mau jawab ya. Baik. Nggak ku tahu.
1: Oke.
0: Siap? Sebelum kita ngantri ke Safri ya. Bersiap Safri ya. Kita ke Sahara dulu. Dari Galung Lengke. Tapi kali ini berangkatnya dari?
1: Galung Tulung.
0: Oh, bukan dong. Dari mana?
2: Di Lalawan.
0: Lalawan.
1: Kayaknya Galung Tulung ada juga enggak sih?
0: Nggak tahu ya. Mungkin jodoh kamu nanti dari sana.

0: Terima kasih juga untuk Sahara dari Galung Lengke. Berangkatnya dari Lalawang. Ini tempatnya mangga tahu, mangga-mangga kecil, enak-enak di sana.
1: Oh, mangga-mangga yang kecil-kecil. Jadi raca-raca mangga ya?
0: Bisa. Nah, termasuk yang dibuat jadi ingat enggak sih asam untuk
1: asinan.
0: Ikan. Ikan di sini kan asamnya asam mangga bukan asam Jawa.
1: Oh.
0: Pernah makan sih enggak sih bau api?
1: Belum. Ada, oh iya, nah, tapi Palumara pernah.
0: Palumara, kalau Palumara di sini pakainya asam
1: ikan, mangga.
0: Asam mangga yang dikeringkan kecil-kecil.
1: Banyak juga. Nah, mantap teman. Lagunya kata Linda di Mamuju City.
0: Baca semua dulu.
1: Pak Safri, selamat bergabung.
0: Katanya umur masih muda, Mir. Suara masih oke.
1: Umur sudah umur masih muda, suara tetap oke, masih yeah. Oke.
0: Kita yang typo ya.
1: Putri, aku fans Kak Nit.
0: Idi, Anggra ini.
1: Apa mau nyanyi mah Kak sekarang?
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Kak Usman, Pak Dusun, request dulu Sugi lagunya Mansyur S, Rembulan Aduh. Bersinar Lagi.
0: Pokoknya untuk Pak Dusun sabar ya, kita antrikan dulu ini. Saudara-saudara kita yang sudah ngantri juga dari tadi. Okay. Langsung ke Safri kalau begitu, silakan Safri. Mana tadi ya?
1: Kak Safri, boleh on cam.
0: Silakan Safri. Makasih. Mana tadi Safri ya?
1: Mana nih Kak Safri?
0: Maaf gak bisa. Oh gak bisa ya, aman. Yang penting nyatu terus sama RRI, kita udah bahagia banget ya.
1: Iya.
0: Lanjut ke siapa tadi? Antriannya siapa nih Nita? Yang ini bukan sih? Siapa ini?
2: Safri kayak.
1: Siapa?
0: Safri, tapi Safri. Safri, maaf katanya gak bisa. Jadi kita bergeser ke siapa nih namanya? Siapa tadi antriannya? Darman dulu atau Darman kayaknya? Atau ini nih, siapa? Aduh gak bisa baca lagi saya ini huruf-huruf mana? Ini
1: Darman.
0: Yang ada mawarnya, Darman dulu. Linda sabar Linda ya, satu-satu. Darman. Gak apa-apa Safri, aman.
3: Iya, sampai kita
1: di monitor.
0: Sebenarnya kita sapa-sapa juga gak apa-apa loh. On cam dulu Darman, halo.
1: Mana Kak Darman? Assalamualaikum, selamat
0: malam. Ini kalau gak salah ini adalah warganya Pak Dusun bukan sih?
1: Wih, mewakili Pak Tapan dulu.
0: Betul. Mana videonya, mana gambarnya ya?
1: Sudah mulai
0: soalnya
1: nih.
0: Soalnya fotonya cakep banget, jadi harus on cam.
1: Harus on cam.
0: Nah, saya bilang juga apa. Wait. Warganya Pak Dusun ya?
1: Dari iya, Tapan dulu. Oh, mewakili Tapan dulu ya, ini berarti.
0: Jadi Nita itu mentok di Tapan dulu ya, taunya ya.
1: Ya gimana?
0: Silakan Darman. Ya gimana? Kipasnya kenceng banget.
1: Rio ready?

0: Oh, terima kasih Kak.
1: Oke, mantap sekali untuk Kak Darman. Terima kasih banyak. Ini ternyata dari Tapandul ini ya, Kak Darman?
2: Ini ternyata dari Tapandul ini ya, Kak Darman?
0: Bukan,
1: dari mana?
2: Dari mana?
0: Labuan Ram.
1: Wih. Keren sekali untuk Kak Darman. Baik, terima kasih Kak Darman. Boleh untuk tetap standby pastinya nanti kalau setelah yang lain kita mulai lagi ke Kak Darman. Selanjutnya ini dari Halim Tik. Ini boleh di on cam untuk Kak Halim yang ada di TikTok di malam hari ini.
3: Ya, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Halim.
3: Ya, siap Kak. Mana ya,
1: ini?
3: Jadi
1: boleh on cam.
3: Sebelumnya. Iya, boleh. Cuman sebelumnya saya mohon maaf saja Kak. Nah, saya masuk tanpa izin tadi, cuman ingin gabung saja sama live ini.
1: Aman kalau begitu. Berarti tidak nyanyi ya ini, mau disimpan dulu suara emasnya malam hari ini.
3: Ya nyanyi sih cuman.
1: Oke, silakan kalau begitu. Kalau mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
3: Iya, lagu dangdut juga, Kak.
1: Ya, judulnya
3: Tak Bosan kalau bisa.
1: Oke, sudah siap?
3: Siap.
1: Oke, silakan.

0: Saya dari luar tadi nih.
1: Iya, makasih.
0: Dengar suaranya ya. Saya boleh naik sedikit gak sih, Faith? Ya, oke. Okay. Saya dari luar tadi dengar suaranya, Masya Allah, di ralnya. Gimana ralnya? Lupa ralnya. Coba nih ralnya tadi.
2: Ral itu apa ya? Tapi intinya keren.
0: Keren banget. Dari mana asalnya?
2: PUS ya?
0: Ya?
1: Dari Galung Punca.
0: Galung Punca. Galung Punca, daerah mana itu?
1: Galung Punca, Galung Lengke.
2: Lengke.
1: Daerah Lengke.
0: Ya, kok ada Galung Tulung? Emang ada?
2: Ada, yeah. Di Pulau Wali Mandar.
0: Oh ya, oh iya Pak, ada ya? Oh, oke. Mantap. Tadi coba dong sedikit yang bagian ralnya.

0: Asik.
1: Mantap, keren sekali. Wih, luar. Soalnya itu di dangdut bagian ini salah satu yang susah di lagu ini juga.
2: Dan ini dia keren. Aralnya.
1: Ih, keren-keren
2: ya tempelnya. Mantap sekali Kak Halim.
1: Oke, makasih banyak ya. Salam buat yang ada di sana.
0: Iya, makasih. Iya.
2: Bergabung Kak Halim minggu depan.
1: Oke.
0: Okay. Solo Kak ya.
1: Ke studio lah masa dari rumah.
0: Iya, jadi tadi tiba-tiba aja tertarik masuk Kak. Oh. Jadi langsung saja
2: pergi. Iya. Kalau okay. Orang Sulawesi Barat okay. Bergabung ke studio Kak.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Oke. Okay. Baik, langsung kita bergeser ke berikutnya jujur ya. Ini saya susah bacanya namanya.
2: Rusdawati.
1: Ah, masa
2: Kak Rusdawati ya sudah kita tanya tadi.
1: Oh, your friends. Ya.
2: Rusdawati yes. Saja.
1: Oh iya, maas. Oh udah ada diketik ya.
2: Iya.
1: Makanya itu kalau namanya kita juga bingung bacanya ini mau persilakan itu, apa ini
2: apa
1: ya namanya.
2: Apa itu namanya Kak Rusdawati, itu tulisannya
1: your
2: apa?
1: Your prince kalau gak salah ya.
2: Your princess.
1: Your princess?
2: Kan dia cewek.
3: Iya, iseng-iseng aja pakai nama itu.
1: Soalnya di sini sumpah, princess bukan si prince. Oh ya udah. Lagu langsung aja. Ih, ini salah satu peserta yang cantik banget loh menurut saya.
2: Iya, betul, setuju.
1: Oke, lagunya apa ini? Okay.

0: Masya Allah, luar biasa sekali. Rusdawati, ini ngantrinya sumpah lama banget pasti tadi. Dan kan gak banyak yang cantik tuh punya suara yang bagus juga. Ini suara bagus, terus tekniknya juga enak. Oke, pasti setuju semua nih yang lagi nonton ya. Ini pasti penasaran juga yang lagi dengar di radio ya. Kayak oh gimana nih, makanya nonton juga di TikTok ya. Rusdawati, terima kasih banyak malam hari ini. Terus lanjut ke siapa nih antrian berikutnya? Iya, kapan-kapan ke studio dong. Masa dari situ aja nyanyinya? Kurang seru.
1: Iya, insya Allah.
0: Nah, ditunggu kapan-kapan. Siap, siap, siap. Minggu depan janji loh. Saya tuh orangnya biar dijanji senang, Mbak. Ini.
1: Iya.
0: Terus ada siapa nih berikutnya? Oke, Linda Mamuju City. Linda. Oh, Linda. Linda. Mana tadi Linda ya? Linda ngambek nih kayaknya Linda ya. Linda. Ya, kita udah coba panggil Linda ya. Apa nih? Kayaknya ketiduran Linda ini, ketiduran ya. Baik. Oh, makasih siapa nih? Ana Mamuju. Makasih. Terus saya cari komentarnya Pak Dusun tadi. Request lagu apa tadi Pak Dusun ya? Rembulan bersinar lagi. Rembulan bersinar. Pak Dusun, masih ada lagi kah? Pak Dusun mau dinyanyikan saya atau mau dinyanyikan Pak Ana? Siapa? Gondrong udah hilang. Oh, ya nanti dia kembali lagi Gondrong ya. Tenang aja. Rembulan bersinar lagi, ini kayaknya jarang sekali dinyanyikan ini lagu. Kita coba ya. Karaoke. Sambil diantri yang lain. Masih semangat. Eh, siapa lagi nih namanya yang Senandung Ria? Mana ini Senandung Ria? Anggota-anggota yang joget biasanya. Menyanyi dulu host. Oh, Senandung Ria mana anggota yang biasa joget-joget di belakang itu?
2: Lips. Ada di sini, nanti saya panggil.
0: Oke, siap. Ada Hams juga lip-sync katanya yang tadi nyanyi ya. Itu saking bagusnya, sumpah. Assalamualaikum. Pokoknya malam ini tuh bagus-bagus peserta yang nyanyi di RRI Mamuju ya. Ada Senandung Ria tadi, Halim juga bagus, Dharma juga bagus, Rusdawati juga bagus, Safri belum bisa kita ukur. Siapa? Linda. Yang mana? Linda soalnya belum masuk tadi nih Linda. Linda masih tiduran kayaknya ya. Ya udah, saya kasih dulu buat Pak Dusun malam hari ini yang sudah request lagu juga, yuk. Setelah ini kita balik ke Senandung Ria ya. Kak Hafid. Jangan lupa di tap-tap.

0: Baik, ngobrol-ngobrol terhibur Pak Dusun malam hari ini dengan requestannya Rembulan Bersinar Lagi. Oke deh. Baik, dan masih yang berapa nih nonton juga ya? Sudah satu lagu tadi, apa? Sudah ada siapa? Oh, Emel, kita panggilkan dulu dari studio ya, ada Emel sebelum kita ke Senandung Ria. Soalnya ini udah ngantri juga dari tadi di studio ya. Emel, silahkan. Beliau udah dari tadi di depan ini ya, teman-teman yang ada di TikTok, jadi sabar sebentar ya, kita bakal lanjutkan lagi. By the way, Linda, gimana Linda? Are you ready Linda? Siap Linda? Belum ada suara nih dari Linda. Linda kayaknya tiduran ya, dengan semua kesibukannya hari ini. Yaudah, sambil kita tunggu dulu Emel ya, kita ke Senandung Ria kembali. Oh sudah ada ya? Oh yaudah. Ani, ani. Terima kasih juga Halim tadi. Apa tadi katanya Halim nih? Izin turun dulu kak. Ya udah, makasih ya. Minggu depan harus main ke studio. Mm-mm. Jangan di rumah aja Halim ya. Biar malam minggunya menyenangkan. Idi, emang di rumah gak menyenangkan. Ada Emel, apa kabar Bang Emel?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat
0: aja. Masya Allah. Lagunya apa nih Bang?
1: Ikke Nurjana.
0: Judul?
1: Selalu Milikmu, tapi yang ada cowok ya.
0: Selalu Milikmu. Mana ya? Ahmad ya? Jangan sampai gak nonton dia ini. Yang mana nih? Ini ada cowok, ini ada cowok, ada cowok juga ini.
1: Yang di bawah.
0: Ini nih. Oke okay deh. Oh, yang di tengah. Ada salam tak kak buat siapa nih abang?
1: Ya, salam buat semuanya. Ada Basi, ada Uher, pokoknya semua pendengar aja ya yang. Yang muda bersikap.
0: Katanya kayak kenal nih orang.
1: Jiwa muda.

0: sekali. Pak Emel,
1: Emel.
0: Pak Emel.
1: Pakai M ya.
0: Suaranya sehalus itu ternyata.
1: Betul, sehalus hatinya. Oke, ini komentar juga banyak ya malam hari ini. Semangat Om Emel, Masya Allah banyak yang kenal.
0: Ini kan namanya Emel Sai.
1: Iya itu, Aras Jordan menyanyi Ki. Tidak tahu namanya. Oke, baiklah fans Kak sama Kak Emel saya, anak
0: Badaki.
1: Anak Badaki. Anak Badaki itu kayak artinya dua tahu, anak yang suka mendaki atau anak yang banyak daki.
0: Ini tolong ya, ini anak Badaki artinya apa? Apakah anak berdaki atau anak yang suka mendaki? Kayaknya suka mendaki ya, masa anak berdaki.
1: Iya, benar juga sih.
0: Ya oke.
1: Ya kali. Ya udah.
0: Siapa lagi selanjutnya?
1: Kita balik ke, sebelum lanjut ya ke Pak Ana, kita balik dulu ke.
0: Oh, ada Pak Roy juga di studio.
1: Ke ini. Oh, ya udah. Oh, ada Senandung Ria. Suruh menyanyi Safri. Safri enggak mau nyanyi. Masya Allah.
0: Minggu depan katanya, minggu depan.
1: Ya udah Senandung Ria, ayo Senandung Ria.
0: Ini Linda tadi sudah.
1: Linda enggak ada suara dari tadi.
0: Oh, oke. Okay. Aras Jordan nyanyi. Siapa Aras Jordan? Oh. Oke, okay. Kak Senandung Ria.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Sudah siap lagi dengan lagu selanjutnya, lagu keduanya di malam hari ini?
2: Siap.
0: Oke. Okay. Musik.

0: Oke.
1: Okay. Masya Allah senandung Ria. Kapan-kapan lagunya yang semangat, yang upbeat dong. Karena dia ini enak banget kalau ada joget-jogetnya.
0: Oh alah, penyanyi ini senandung Ria. Terima okay. kasih.
1: Baiklah, di studio juga sudah datang beberapa
0: penyanyi
1: kita. Tapi sebelum itu kita ke Pak Ana kembali dulu.
0: Pak Ana.
1: Pak Ana, ayo Pak Ana. Sebelum ke bergeser ke depan tetangga-tetangganya, ini ke tetangga-tetangganya Pak Ana loh.
0: Wih, Pak Ana mantap buat tetangganya. Oke, Pak Ana, lagu selanjutnya mau nyanyi lagu apa?
1: Apa, Pak?
2: Mau nyanyi yang pelan-pelannya, Anak Pungut.
0: Anak Pungut?
2: Biar agak sedikit.
0: Oh, deh.
1: Bapak kok ngomongin saya? Oh, itu kecil saya suka.
3: Awara.
1: Waktu kecil saya suka dikatain Pungut. Itu loh, iya.
0: Oh ya,
1: kayak ini Anak Pungut, terus saya percaya.
3: Nah itu.
0: Kenapa?
1: Gak tau ya. Mungkin lucu aja gitu untuk kakak-kakakku ya. Gak lucu di saya.
0: Oh bungsu, Kak Sugi bungsu.
1: Iya.
0: Oh pantas.
1: Oh ini Anak Bungsu, ini cuma Anak Pungut ya.
3: Mm-mm. Ini cuma lagu.
1: Nah, okay. Yang mana nih Pak? Gak ketemu
3: yang
1: karaoke
3: atas,
1: nih?
3: Yang atas sih.
1: Ini bukan karaoke loh.
3: Karaoke yang itu.
1: Yang ini tapi ya. Iya. Oh ya udah. Bapak mau? Ini ceritanya Bapak mau nyanyi atau Bapak mau curhat nih?
3: Ya nyanyi.
1: Oh ya kirain.
0: Oke. Okay. Siap Pak Ana?

0: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke. Masya Allah.
2: Pak Ana lo ini ya, tiba-tiba jadi anak pungut malam ini, Pak.
1: Iya, Pak. Sudah. Pak, sudah semudah ini masih curhat tentang anak pungut.
2: Tapi dia tadi sebagai bapaknya.
1: Oh, alah.
2: Aku dong.
0: Kembali ke tahun 60.
2: Iya, iya, betul juga.
1: Kembali ke tahun 60. Oh, okay. Tahun 60.
2: Baik, kita sebelum satu lagi ya, sebelum kita ke Darman. Kita ke depan dulu, Pak. Siapa Pak Ana? Pak siapa?
1: Ya.
2: Iya toh.
1: Hah? Kata.
2: Loh, piye kancane?
1: Ayo Pak, silakan yang di luar.
2: Silakan Bapak satu-satu ya. Bapak siapa dulu yang di depan mau masuk? Monggo. Hah? Oh, Pak Roy. Oh. Pak Roy biasanya penutup, tenang aja. Beliau itu kalau sudah nyanyi berarti acara selesai. Jangan dulu, ini kita masih butuh waktu. Oke deh.
1: Oke.
2: Ini tuh ada di Kota Mamuju, jadi salah satu
1: masuk.
2: Salah satu pendengar kita. Peserta karaoke kita yang enggak jauh-jauh banget ada di Kota Mamuju selain Pak Ana ya beliau ini.
1: Iya, ini dengan Bapak siapa ini?
2: Agak rapat, Pak. Ya.
3: Pak Halik.
2: Pak Halik. Masya Allah.
1: Oke, Pak.
2: Salam kenal semuanya dari Lina Poknya. Poknya ini saya baca ya.
1: Pak Halik berarti di Simboro?
3: Korongana.
2: Korongana.
1: Korongana.
2: Lagunya apa nih, Pak?
3: Saya coba Senandung Rembulan.
1: Oh.
2: Kebetulan tadi ada yang minta.
1: Kebetulan tadi ada yang request dan belum dinyanyikan. Ternyata mau dinyanyikan sama Pak Halik.
2: Tadi saya nyanyi lagu apa? Oh, Rembulan Bersinar Lagi, beda. Ini Senandung Rembulan ya ini, Pak ya. Oke, sebentar.
1: Oke, semua siap? Kayak udah siap belum?
2: Jalan-jalan.
1: Oke.

0: Terima kasih banyak.
1: Kenapa Pak Baruki datang padahal bagus sekali suaranya?
2: Oh iya dong.
1: Setiap malam Minggu lah.
3: Suara dipaksa.
1: Oh, dipaksa. Wih, yang terpaksa saja begitu. Karena apalagi yang tidak terpaksa.
0: Karena biasanya toh yang enak itu yang suaranya itu biasa kayak, ngerti enggak sih? Yeah. Yang kayak ini nyanyi enggak mau Kak pas nyanyi bagus.
1: Eh, salah satunya ini berarti Pak Halid.
3: Makasih.
1: Makasih banyak. Ih, salam-salam tua. Ya. Salam-salam, ada yang mau disapa-sapa?
3: Saya sapa aja, saya salam ya buat pendengar yang lagi monitor di rumah.
0: Oke. Yaudah, terima kasih banyak Bapak.
1: Terima kasih.
0: Ya, sebelum kita ke peserta selanjutnya yang ada di depan, kita kembali ke TikTok dulu yang sudah ngantri juga Pak.
1: Pak
0: Darman.
1: Darman.
0: Silakan Darman di TikTok. Masuk aja peserta berikutnya sambil nunggu di dalam aja.
1: Iya.
0: Satu. Darman.
1: Apakah Pak Ana ada dari Rizwan Putra? Ada dong. Ayo silakan bergabung Rizwan Putra.
0: Pak Darman, Pak Darman. Pak Ana dari tadi di sini. Oke, Darman. Siap. Lagu apa selanjutnya nih Darman? Kenapa tidak ke studio Miki? Ya Allah.
1: Setelah Darman baru Bapak. Oke.
0: Karena ternyata itu berapa jam lagi ke rumah tak ke studio Darman? Satu jam setengah lah ya.
1: Satu bukan jam dari baru. Tapan dulu ini.
0: Iya. Ngapa ada Tapan dulu? Tapalang Barat ini.
1: Iya. Tapal Lengke apa? Iya.
0: Tapal Lengke. Bukan yang tadi, yang satunya itu.
1: Enggak langsung.
0: Oke, silakan Darman lagunya siapa?
1: Ih ketawa-ketawa Ibu Sarah.
4: Bunga Dahlia Pak.
0: Silakan. Widih, Bunga Dahlia. Salam ya buat warganya di sana Pak Dusun dan warganya yang sudah monitor. Datang menemani saya kapan hari di sana juga ngobrol-ngobrol.
1: Oke. Okay. Silakan. Ya,
0: silakan Darman.

0: biasa. Eh, naikin dulu dong, ini kecil banget suaraku. Oke, baiklah. Darman, terima kasih, minggu depan kalau bisa mampir ke studio biar kita juga bisa seru-seruan. Sudah lama soalnya enggak pernah lihat Darman di studio.
1: Pernah ke studio?
0: Sering kalau dulu.
1: Wih, ayo Kak Darman. Di sini ada Pak Roy, Pak Awal, nanti bisa duet.
0: Oh, betul. Pak Awal nih kita target ya.
1: Keren. Pak Darman, katanya bagus mic-nya dari Pak Awal tadi bilang.
0: Iya, mic-nya Darman ini kan 11-12 sama mic-nya Rosa ya.
1: Wududuh, pantas suaranya juga 11-12.
0: Oke, Darman, makasih.
1: Oke, kita kembali ke studio.
0: Iya, di studio malam ini sudah ada peserta kita berikutnya. Ini juga dari Korongan, agak rapat sedikit.
1: Ada Bapak siapa di sini?
0: Oke, saya naikin dulu kursinya ya.
1: Iya, naikin dulu kursinya. Oke.
0: Oke, rapat sedikit dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Glenn.
0: Bapak Glenn.
1: Mic-nya Kak Sugi boleh dinaikkan dikit, kasih kayak mic tak begitu modelnya supaya.
0: Oh, emang sama beda sih soalnya.
1: Ya.
0: Oh, okay. Agar rapat masuk Pak.
1: Bapak Glenn.
0: Bapak Glenn dari Korongana juga.
1: Iya, ini minggu depan juga bakalan datang lagi pendengar.
0: Iya dong. Lagunya apa nih Pak?
2: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang.
1: Gerimis mengundang.
0: Saya malah butuh hujan Pak, soalnya beberapa hari ini kan kering ya.
1: Oke.
0: Oke deh, Gerimis Mengundang, ada salam gak Pak?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada, yang mana nih Pak?
2: Yang di atas.
0: Ini paling atas?
1: Oke. Okay.
0: Siapa Gerimis Mengundang? Padahal kita butuh hujan ya, yang bisa kuyup semuanya. Oke deh.
1: Pak Ana sudah siap merekam.
0: Pak Lawan.

0: Terima kasih banyak untuk Pak Glenn malam ini. Ini Pak Glenn satu-satunya yang nyanyi pop malam ini ya.
1: Oke, okay. Andalan ke Pak Glenn kalau begitu.
0: Oh, karena dia yang nyanyi pop ya.
1: Oke, okay. Yang Pak siapa satunya?
0: Halo, siapa Pak? Siapa? Oh, enggak nyanyi ya?
1: Oh, enggak nyanyi ya?
0: Aduh, sedih aku kalau enggak nyanyi.
1: Sia-sia datang ke studio. Ayo silakan, Pak.
0: Halim Karim katanya Bapak Glenn
1: Salubaka.
0: Salubaka. Berarti beliau dikenal juga nih.
1: Apa tuh Salubaka?
0: Nama tempat.
1: Oh, nama tempat.
0: Iya.
1: Oke, Pak Nahar?
0: Pak Nahar sih.
1: Oke. Okay.
0: Pak Nahar ini Salu Rumbia.
1: Oke.
0: Dan ini. Ternyata malam hari ini kita juga harus segera pamit nih. Terima kasih banyak buat siapa nih yang di TikTok semuanya. Ada Safri, Masya
1: iya,
0: Allah udah.
1: Ada Linda.
0: Aku suka Safri ya, nemenin kita sampai benar-benar akhir acara lo malam hari ini.
1: Ayo.
0: Dan nyanyi ya, siapa tadi?
1: Oke,
0: oh,
1: silakan.
0: Iya.
1: Sia sih mas, sudah datang ke studio tidak nyanyi. Ayo kak, masuk. Silakan.
0: Nah, masih tetangganya Pak Ana, edisinya.
1: Ini atas nama siapa ini?
0: Edi.
1: Oh, Edi.
0: Suara saya kecil.
1: Bang Edi.
0: Oke deh, Bang Edi lagunya siapa, Bang? Dangdut apa judulnya? Ya?
2: Cinta hitam.
0: Okay. Pakai mic ya, soalnya saya sudah gak bisa dengar apa-apa lagi nih.
1: Cinta hitam, dari Korogada juga.
0: Kamu dong kasih tahu, menurut kamu persepsinya cinta hitam itu kayak gimana?
1: Cinta yang kandas.
0: Oh, gitu, cinta hitam ya?
1: Iya.
0: Kayak kalau ilmu hitam.
1: Kalau ilmu hitam mungkin
0: ilmu yang kandas juga.
1: Mungkin Pak Awal bisa menjelaskan atau Pak Ana, Pak Roy.
0: Kalau Pak Awal tidak menjelaskan kalau ilmu hitam.
1: Kak.
0: Menjalankan.
1: Oh, oke, silakan.
0: Yang kedua ya.
1: Oke.
0: Ini Pak dia, siapa tadi?
1: Edi.
0: Oh, Bang Edi dengan lagu Cinta Hitam.
1: Malam ini kita ditemani banyak penyanyi dari Korogana, biasanya dari Tapalang.
0: Yeah. Anak Budaki katanya guna-guna.
1: Oke. Okay.

0: Terima kasih banyak, Masya Allah.
1: Dari Bang Halim, keren Bang Edi, selalu bakas semangat.
0: Oke, okay. Ini selalu bakas semua berarti ya?
1: Terima kasih untuk Bang Edi, Bang Glenn dan juga Pak Halid tadi.
0: Ya ini kalau saya sebut Bang Edi, itu saya kayak nagih video banyak, udah jadi belum?
1: Beda Bang Edi.
0: Beda orang ya? Iya. Baiklah, okay. Dan ternyata malam hari ini kita juga sudah sampai di akhir acara untuk karaoke.
1: Lagu terakhir berarti duet ya?
0: Oh, duet sama Pak Roy.
1: Oke, okay. Ingat kalau... Iya.
0: Gampang, kalau lagunya cocok beliau datang.
1: Iya. Karena minggu lalu itu katanya dia tidak mau, tapi saya lihat dia berjalan menuju mic dengan ini. Ayo.
0: Nah, harus sudah masuk, artinya apa?
1: Artinya mau maju untuk duet dengan Pak Roy, jangan-jangan. Oke. Okay.
0: Nahar, kamu ada rekomendasi lagu dangdut gak Nahar nih yang seru?
1: Yang kira-kira Pak Roy suka?
0: Ditanya lagi yang Pak Roy suka.
1: Aduh. Hai Pak Nahar.
0: Bunga desa aja Pak Roy ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bunga desa Pak Roy aman?
0: Kita lihat aja, pokoknya kalau beliau melangkah ke sini berarti cocok lagunya ya.
1: Masalahnya tidak ditutup acara kalau Pak Roy tidak jadi penutup.
0: Ya gak selesai dong acara ya.
1: Oke, okay. Silakan bunga desa. Pak Awal ya duet sama Pak Roy.
0: Aduh, saya pengennya Pak Awal. Pak Awal.
1: Sapu tangan merah desa. Ini, sapu tangan merah request.
0: Oh, sapu tangan merah.
1: Ya mau udah. Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah.
1: Anak Badaki, sapu tangan merah.
0: Oke, kita carikan dua anak Badaki ya.
1: Iya, karena dia tuh standby dari tadi, dari awal mulai tuh.
0: Benar, saya suka banget. Pokoknya malam hari ini kalau ada penonton yang bisa
1: penonton,
0: kita kasih
1: penonton
0: hadiah.
1: Penonton of the match.
0: Iya, benar.
1: Ini anak Badaki.
0: Juaranya, iya. Pemenangnya ya.
1: Terima kasih anak Badaki, memonitor sampai.
0: Mudah-mudahan ini bukan sepupu penutup. Saya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke deh.
1: Pak Roy, sikat.
0: Viralnya rupa
2: bagus.
0: Ya dan kita ucapkan terima kasih malam hari ini dan saya Sugeng Tamat bersama dengan Nita juga pamit dari ruang dengar semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sambil ngucapin tadi untuk Pak Ana. Ada siapa juga tadi ya? Pokoknya yang gabung di TikTok tadi banyak banget.

0: Itu tadi lagu terakhir yang dibawakan Sapu Tangan Merah di malam hari ini, sekaligus mengakhiri pendengar dalam program Karaoke Udara, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk bergabung lagi bersama kami minggu depan, mau baik di studio maupun melalui TikTok ataupun telepon interaktif.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mamuju malam ini.
0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu Nusantara. Selamat menikmati, kita mulai dari lagu Batak, ada Betaria Senata yang berjudul Butet.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Waidu mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe boso Jowo, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: pendek itu pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Ya, yeah. Work from home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari semua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Mau dia disimbor pegawai dia tahu mau dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia si pejabat ta si kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, enggak enggak beg bergaul men dulu dia. Mencari masjola lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemek si pejabat tadi. Andan di teruas yang berwa. Itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dem berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek ni harap nama dek selama hari
2: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan untuk edisi 25 Juli 2026. Terima kasih banyak pendengar telah berpartisipasi bersama kami dan juga menjadi bagian dari siaran ini untuk 25 Juli. Dan jangan lupa untuk kembali memonitor kami besok pukul 5 dini hari. Terima kasih, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.